95.2 RRI Pro 2 Velox, bawain teman terbaik kamu, radionya anak muda. Sekali lagi selamat pagi. Semoga semangatnya semakin maksimal teman Pro 2 ya. Aku mau ngelanjutin yang tadi nih dikit ya. Orang yang cepat membalas pesan seringkali memiliki tingkat empati yang tinggi terhadap orang lain teman Pro 2 ya. Mereka memahami bahwa respon cepat bisa memberikan ketenangan pada pengirim pesan atau membantu menyelesaikan masalah dengan lebih cepat. Kesadaran akan penting orang perasaan orang lain ini mendorong mereka untuk selalu responsif terhadap setiap komunikasi yang masuk. Meskipun kecepatan respon penting, mereka juga menyadari bahwa ketulusan dan kehati-hatian dalam membalas pesan tetap menjadi salah satu prioritas tentunya ya. Apa kabar nih buat kamu semua yang ngerasa bagian dari orang-orang yang kayak aduh malas banget deh balas chat cepat-cepat itu gitu, tunggu entar-entar aja gitu ya. Ternyata ada banyak orang di ujung pesan kamu yang sangat menantikan respon dari kamu teman Pro 2. Ya jawaban kamu ya, apapun itu termasuk kebutuhan di saat dia memerlukan sesuatu yang ditujukan ke kamu ya. Jadi please, kebiasaan berlama-lama untuk membalas WhatsApp mungkin atau SMS, mungkin zaman sekarang lebih ke WhatsApp ya, agar kita bisa memperbaiki kedepannya untuk mempercepat membalas pesan yang masuk ya. Ini lumayan seru, kita sedikit calling down dulu dengan Okai. Judulnya Pelipur Jenuh Rasa teman Pro 2. Kamu masih mendengarkan Pro 2 FM Lok Semawai, teman terbaik kamu. Semangat pagi bersama Egy di sini.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
2: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Opa,
2: yay.
1: Ada temanku, nah aja kak untuk berangkat haji tahun ini, tidak pakai antri ji.
2: Kukira sudah mungkin daftar haji reguler ma, sabar mungkin menunggu waktuna.
1: Tidak sabar mak menunggu pak.
2: Haji itu panggilan, kalau sudah waktunya pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
1: Haji ilegal? Maksudnya apa itu pak?
2: Itu yang pakai visa siarai, akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
1: Ih kodong, kenapa bisa begitu pak?
2: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji bakalan dideportasi. Mm-mm. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke tanah suci itu. Mau ki?
1: Ih, tidak mau aja saya pak deh.

Gimana gimana pagi kamu? Udah santai belum kamunya? Kalau tadi kamu mesti crowded banget gara-gara kamu kelupaan seragam Senin kamu ada di mana. Ya Allah. Karena aku sering banget bilang tuh kalau pas lagi kayak hari-hari sebelum Senin tuh aku ngingetin gitu. Kalau mau nge-prepare itu dari malam ya, buat kebutuhan pagi kamu, teman Pro 2, ya kan? Karena apapun itu gak bisa diburu di pagi.

Apakah kamu mau terus-terusan menjadi orang yang telat? Pasti harus gitu sih, iya dong, karena harus semangat ya. Dan bagi seorang Egy Putra yang lagi menemani siaran pagi kamu hari ini tuh, salah satu bentuk kewarasan aku untuk bisa memupuk semangat kamu semua, ya like this gift. Oh, selain mesenin lagu, mesenin sarapan kali ya, ya sambil muterin lagu-lagu yang like this from Justin Bieber featuring Nicki Minaj, Beauty and

Lennon Stella with the Polaroid Monroe 2 ya. Ini lagu yang awalnya di 2019 ya, udah lumayan sekitar 7 tahun lah kurang lebih. Tapi masih easy listening banget dan kamu pasti setuju sekali kalau aku nyelipin lagu ini di salah satu playlist aku di pagi hari ini untuk menggugah semangat kamu di Senin pagi ini.

Dan kamu ngerasa gak sih kalau akhir-akhir ini tuh kita sering banget ngelihat berita-berita yang gak banget ya. Koruptor ini, koruptor itu ya, perselingkuhan sana, perselingkuhan sini. Ya gak sih, keributan sana, peperangan di sini. Nauzubillah min zalik, teman Pro 2. Ya. Semoga pagi hari ini tuh kita tuh langsung kayak berkomitmen dalam hati. Kita adalah duta damai dunia. Oh, untuk diri kita sendiri maksudnya ya kan. Dengan begitu kita akan mengecam segala bentuk ketidaknyamanan dunia ya kan. Porak-poranda kehidupan kita kecam. Dan kita berusaha untuk nge-influence orang-orang di sekitar kita untuk terus berpositif thinking ya kan. Untuk terus mempunyai nilai kesabaran yang sedikit demi sedikit bakal bertambah gitu kan. Jadi kalau kamu pagi hari ini kurang semangat, itu berarti kamu belum mendengarkan Rock Abye. Oh my god. I get this from the clan band featuring St. Paul and Anne Mary, teman produa. Judulnya Rock Abye. Ini juga jauh lebih lama lagunya pertama kali keluar, tapi masih enak banget didengerin.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika, Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Eh, di tahu di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius Kiman, kasih ke hadiah untuk dosen? Hati-hati Kina, tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini Man, itu namanya gratifikasi. Maksudnya toh, kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh Ji, bukan Ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja Man, gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak Di, sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi Mi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi walaupun kelihatan sepele punya dampak besar dan bisa merusak integritas.

0: 2.
1: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Pokemon Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Dengan mimpi teman Pro 2 di Pro 2 Vlog, semuanya teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hello. Sudahkah kamu bermimpi hari ini, teman Pro 2? Logi, emang mimpi boleh? Ya boleh aja ya. Dalam hidup setiap orang tuh mesti punya mimpi yang pengen diwujudin ya. Mimpi bisa sama siapa aja, tentang apa aja, dan dicita-citakan seperti apa aja, teman Pro 2. Satu hal yang harus kita tahu ya, ketika kita terbangun dari mimpi, kita kejar mimpi tadi ya.

0: teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan apapun makanannya minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
4: Dengerin siaran Pro2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro2 @Pro2Lok Semawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
3: Benar juga ya. Ngeri.

Jalan pagi hari ini kurang 13 menit, teman berdua. Udah sarapan belum di jam segini? Atau kamu emang tipe kalau orang yang jarang sarapan, teman berdua, karena ngerasa perbatasan antara pagi ke siang tuh kayak lebih enjoy gitu ya. Mau ke warung makan juga kayak banyak pilihan gitu kan ya. Kalau jual sarapan kan mentok di nasi gurih, ya kan, lontong, mie caluk gitu-gitu kan. Cuma kan kalau menuju siang tuh warung-warung udah pada ready kalau untuk makanan yang bener-bener banyak pilihannya, ya kan. Tapi pernahkah kamu berpikir bahwasanya sarapan pagi itu juga merupakan sumber energi, teman Rodua, ya kan. Kita bisa lebih fokus, kita bisa lebih survive ya, menghadapi dunia yang fana ini. Dunia yang fana gak tuh, ya kan? Ya gimana dengan hari Senin kamu? Semoga hari Senin kamu bukanlah sebagai satu hari yang pelarian kayak kata Keisha. Karena setiap hari, ya setiap minggu maksudnya, kita pasti bakal ketemu sama hari Senin ya. Kamu ngerasa bad mood mungkin today, tapi minggu depan, next week, the first day juga ketemu sama Monday gitu ya kan. Suka bingung deh sama orang-orang yang kayak selalu mengatakan Senin tuh gak banget. Padahal Senin tuh juga salah satu hari yang mulia loh. Buktinya banyak orang yang puasa juga kan di hari Senin ya. Ya, kita semangat lagi nih dengan Jungkook ya. Seneng banget sama Jungkook enggak kamu? Nih yang standing next to you. Untuk kamu semua yang lagi dengerin lagi Putra di Frodo Evolox Mawe.

0: masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro Dialog Sumawe, teman terbaik kamu.
1: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
2: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu Asoy Geboy yang lagi ngumpul.
1: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
2: Nggak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
1: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah nggak izin yang gitu-gituan.
2: Iya deh, iya. Nggak lagi. Bah, minta duit dong 100.
3: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
1: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

Guys, akhirnya 3 menit hengkang dari jam 9 pagi hari ini. Hello, mana semangat paginya teman Pro 2 ya. Yang ngerasa hari ini kamu harus menyelesaikan tugas kamu mungkin ya. Ada yang harus dipresentasiin, ada yang lagi nyari data, ada yang lagi baru ke perpus nyari-nyari referensi buku, ada yang lagi nyari koresponden mungkin untuk berbagai macam data yang harus kamu hasilkan di lapangan. Ingat pesan abang, jangan lupa istirahat juga. Karena kapan aja kita bisa melakukan banyak hal, teman Pro 2, untuk menunjang kehidupan kita lebih baik ya. Tapi jangan lupa kalau tubuh juga butuh energi yang harus kita jaga kesehatannya dengan baik, teman Pro 2. Salah satunya agar kita bisa sehat ya, polusi berkurang, nafasnya enak, jaga kebersihan, jaga sampah, buang sampah pada tempatnya ya. Salah satu hal yang bisa kita mulai hari ini adalah dimulai dari diri sendiri. Yang kecil-kecil aja dulu, bungkus permen ya. Kalau nggak kelihatan tempat sampah, taruh aja di tas dulu. Nanti sampai rumah atau nyampe di tempat mana yang ada tong sampahnya, kamu buang deh segala sampah yang ada di tas kamu. Ya teman Pro 2, itu salah satu tips kecil namun sangat berharga untuk dilanjutkan dalam aktivitas kita. Bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk selanjut hari-hari berlanjut teman Pro 2, sambil mendengarkan Pro 2 FM Lok Semawai tentunya ya. Untuk kamu semua sekali lagi semangat, Senin kita bersama pasti bisa lebih baik.

0: Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong, harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru mbak, mau ada rapat nih. Awas.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

Seiring kemajuan teknologi, pinjaman online turut hadir untuk memudahkan masalah keuangan bagi masyarakat. Untuk sebagian orang, pinjol memang berguna untuk membutuhkan dana dalam waktu cepat. Namun, kita juga harus berhati-hati terhadap bahaya pinjaman online itu sendiri. Pasalnya, meski bisa membantu dan menjadi solusi butuh dana dalam waktu yang singkat, namun jika tidak berhati-hati, pinjol bisa menjadi bumerang. Untuk itu, kamu wajib mewaspadai berbagai bahaya penggunaan pinjol. Yang pertama, waspada teror. Tidak sedikit kasus yang menyatakan bahwa masyarakat cukup tertekan dengan adanya teror dari pinjaman online ini. Bahkan beberapa di antaranya mengambil jalan nekat. Jangan salah, tidak hanya orang yang mengajukan pinjaman saja. Keluarga, rekan, dan relasi lainnya pun dapat terkena imbas teror tersebut. Kedua, data yang tersebar atau bocor. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pinjol ilegal dapat mengambil data kita sejak aplikasi tersebut diunduh. Nomor kontak orang-orang terdekat salah satunya. Selain teror yang mengganggu, tentu saja peminjam akan menanggung malu. Amit-amit dah. Selanjutnya nih, dengan meminjam dana pada pinjol ilegal, masa depan kita pun bisa terancam. Karena terdapat beberapa kasus yang menjadikan perusahaan atau tempat seseorang bekerja sebagai sasaran teror atau dijadikan jaminan atas hutang dari peminjam yang kemudian dapat berdampak buruk pada karir dirinya di masa yang akan datang. Selain itu, hubungan keluarga dan pertemanan pun dapat renggang. Karena hal ini bahkan tak jarang menimbulkan depresi. Nah, yang terakhir nih, denda dan bunga yang menumpuk. Seperti telah sempat disebutkan sebelumnya, pinjol ilegal biasanya mematok bunga yang sangat tinggi dan mencekik nasabahnya. Selain itu, jika kamu telat melakukan pembayaran, maka dendanya pun tak main-main. Nah lo, masih pengen ikutan pinjaman online?

0: dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.

0: Rio.
1: Mak, udah mak, sabar mak, sabar mak.
0: Rio, Pak, mak udah bilang jangan main kelayang pakai kawat. Tapi Rio gak mau dengar. Rio.
2: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan. Nyawamu tidak sebanding dengan harga layangan.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Apa? Ada pria ngamuk ngancurin semua mobil di jalan. Bener gak sih?
1: Sah sih. Nih, dengerin infonya biar lebih yakin plus akurat.
0: Wah, langsung dari lokasi kejadian nih liputannya.
1: Ya iyalah, RRI. Makanya jangan takut ketinggalan berita. Karena selain media hiburan, RRI itu juga media online terpercaya.
0: RRI, Bangkit Untuk Indonesia Maju. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut grayenotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar,

0: Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
0: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
0: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
0: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

95,5 Komedio Freddy Laksuma with teman terbaik kamu Freddy Hitlist Indonesia teman Freddy we. Dan teman-teman sampai di jam 2 siang nanti untuk hari Senin ini di 13 Juli 2026. Riwah banget, rame banget tadi pagi ya teman Freddy we, berasa di SMPLS masa pengenalan lingkungan sekolah untuk ayah bunda yang tahun ini anaknya pertama masuk sekolah, baik itu PAUD, TK, SD, yang mau gak mau tuh tetap harus nemenin walaupun cuman sebentar. Nganterin dengan sepenuh hati, siapin bekal pagi hari ini, terus lanjut bekerja. Semangat untuk ayah bunda semuanya, tetap optimal ya, tetap menjalani hari ini dengan penuh semangat. Ya walaupun banyak cobaannya. Masih di Prodio Hitlist Indonesia ya. Dan selamat kembali beraktivitas. Untuk cuaca Loksemawe, kalian bisa benar-benar nikmatin banget hari ini. Cukup cuacanya aja yang panas, hati jangan. Prodio Loksemawe, teman terbaik kamu.

0: 95,2 FM RRI Lok Semawi. Teman terbaik kamu.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
2: Mau kemana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, nggak ke posyandu.
3: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
2: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
3: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
4: Iya, Bu, benar.
3: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
4: Iya, belum sempat, Bu.
3: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
4: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
3: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
4: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
3: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
4: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
5: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

sama Pradio, Pradio Headlist Mancun Negara di Cajung Sek. Yeah, I like you di Farwaisi 11 lebih 5 menit untuk siang hari ini. Ya, 13 Juli ya, hari ini adalah MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, sebenarnya apa sih yang harus orang tua lakukan untuk menghadapi hari ini? Ya, mulai dari beberapa minggu kemarin mungkin udah sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Pasti punya peran penting ya, bahkan yang paling semangat malah orang tuanya nih ketimbang anaknya. Iya, masa pengenalan lingkungan sekolah untuk siswa ya, ini dimulai di berbagai daerah di hari ini ya, nggak cuma siswa, orang tua khususnya yang memiliki anak yang masuk sekolah untuk pertama kali di hari ini tema Paradua. Nah, orang tua ini perlu membekali diri dengan informasi untuk mendukung anak beradaptasi dengan memasuki babak baru pendidikan. Ya, bahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya juga telah menyajikan informasi agar para orang tua mengetahui perannya dalam mendukung MPLS anak. Nah, salah satunya adalah menurut Kemendikdasmen, orang tua merupakan mitra sekolah sejak awal untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman, teman berdua. Ya, mulai dari membangun semangat anak sebelum berangkat ke sekolah, memastikan perlengkapan sekolahnya, ya, mendengarkan cerita anak setiap selesai MPLS, dan berkomunikasi dengan wali kelas apabila menemukan kendala, sampai melanjutkan pembiasaan karakter positif di rumah. Jadi mendengarkan anak bercerita, ya, ini menjadi salah satu tugas para orang tua yang perlu meluangkan waktu. Terus apa yang harus dilakukan, ya? Apa yang harus ditanyakan, ya? Apa hal yang penting harus dilakukan orang tua? Salah satunya adalah menanyakan apakah hari ini menyenangkan, ya kan? Terus siapa sih teman kamu yang teman baru kamu gitu, apa yang membuat kamu kurang nyaman hari ini, atau apa yang ingin kamu ceritakan, teman peradilan. Ini menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan orang tua untuk menanyakan beberapa pertanyaan tadi. Terus apa sih yang harus dihindari ya oleh orang tua? Yang pertama ini berhenti untuk membanding-bandingkan anak dengan temannya ya. Jangan menakut-nakuti anak tentang sekolah. Ini nanti kalau enggak gini gurunya marah. Enggak. Terus menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Teman peradua menganggap keluhan anak sebagai hal sepele. Anaknya mau cerita terus tiba-tiba kitanya, ah itu biasa, namanya juga hari pertama. Jangan seperti itu ya. Minimal mendengarkan dan lebih baik memberikan semangat dan juga hal-hal yang bisa membangun semangat anak untuk besok lebih semangat daripada hari. Semangat yuk semuanya untuk para orang tua yang hari ini adalah hari bersejarah ya, mungkin ngelihat anaknya kayak kemarin masih kecil banget deh, tapi hari ini tuh udah berangkat ke sekolah. Prodiolog semuanya, teman terbaik kamu masih di Prodio Headlist Mancanegara, dan dia menemani kalian sampai di jam 2 siang ya untuk hari ini.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

95 Komedio Freddy Leksama with Tom Ancer by Kamu. Kali ini Tom Freddy ya, iya. Kalian pernah dengar pasti mata katarak. Nah, ini biasanya kan kita kaitkan dengan seseorang yang dianggap ya sebagai penyakit lanjut usia. Dan ternyata Tom Freddy ya, iya, mata katarak juga bisa menyerang usia produktif, bahkan juga anak-anak. Iya, tentu hal ini ya dalam dunia medis, katarak yang muncul di usia muda ini dikenal dengan istilah katarak juvenil. Ya, meskipun jumlahnya tidak sebanyak katarak pada lansia, kasusnya nyata dan perlu diwaspadai. Nah, apa aja sih ya tanda-tandanya? Ya, jadi kita tuh bisa melindungi kesehatan mata sejak dini. Kenali beberapa penyebab katarak di usia muda. Salah satunya adalah diabetes yang tidak terkontrol, teman peredua. Kadar gula darah yang tinggi dalam jangka panjang ini bisa mempengaruhi kejernihan lensa mata. Penumpukan gula di dalam lensa menarik cairan masuk dan merusak susunan protein lensa, sehingga proses kekeruhan berjalan lebih cepat. Hal ini menjadi alasan kenapa penderita diabetes berisiko mengalami mata katarak jauh lebih dini dibandingkan orang tanpa diabetes. Nah, jadi kalau kamu memiliki diabetes, ya menjaga gula darah tetap stabil, ini menjadi langkah penting untuk melindungi penglihatan. Terus yang kedua nih, trauma pada cedera trauma ya, atau cedera pada mata. Benturan keras, pukulan langsung hingga cedera akibat benda tajam yang mengenai area mata, ini bisa merusak struktur lensa. Katarak ya, akibat trauma bisa muncul segera setelah kejadian atau berkembang beberapa waktu kemudian. Risiko ini kerap dialami mereka yang aktif berolahraga atau bekerja di lingkungan berisiko, sehingga penggunaan pelindung mata sangat dianjurkan. Terus penggunaan obat kortikosteroid jangka panjang ini juga menjadi salah satu yang meningkatkan risiko katarak. Ya, karena obat golongan kortikosteroid ini baik dalam bentuk tablet, tetes mata, ini maupun inhaler diketahui bisa meningkatkan risiko katarak kalau digunakan terus-menerus tanpa pengawasan. Yang keempat, nomor dua, miopia atau mata minus tinggi. Nah, rabun jauh berat ya, terutama termasuk faktor yang dikaitkan dengan munculnya katarak lebih awal. Kondisi ini semakin relevan karena angka miopia pada generasi muda terus meningkat seiring tingginya aktivitas di depan layar. Untuk kalian nih mungkin yang suka megang handphone sambil tiduran ya, atau megang main handphone di ruangan gelap, nah ini juga bisa menjadi salah satu penyebabnya nih ya, faktornya teman peradua. Paparan sinar ultraviolet berlebihan, nah ini sering beraktivitas di bawah terik matahari tanpa pelindung mata, membuat lensa terpapar radiasi ultraviolet secara terus-menerus. Paparan kronis ini mempercepat kerusakan protein lensa dan memicu kekeruhan di usia yang lebih muda. Ya, membiasakan diri memakai kacamata hitam pelindung UV ya, yaitu saat di luar ruangan, adalah bentuk pencegahan yang paling sederhana tapi sangat efektif. Yang terakhir, penyebabnya adalah faktor bawaan sejak lahir. Nah, katarak juga bisa dialami bayi baru lahir, teman peradua, yang disebut katarak kongenital. Kondisi ini antara lain berkaitan dengan infeksi yang dialami ibu selama kehamilan, seperti rubella atau toxoplasmosis, ya, deteksi dini pada bayi dan anak ini sangat menentukan perkembangan penglihatannya di masa depan. Terus gimana sih menangani mata katarak di usia muda? Nah, gejala mata katarak pada usia muda ini serupa dengan katarak pada lansia. Gejala yang didapat ya, dapat terjadi diantaranya itu penglihatan buram, seperti berkabut, mudah silau, dan ukuran kacamata yang
cepat berubah. Kabar baiknya Tom Pro 2, prosedur bedah saat ini sudah sangat berkembang. Lensa yang keruh diangkat lalu digantikan lensa tanam yang disesuaikan dengan kebutuhan penglihatan kita. Tapi sebelum mengambil keputusan ya, kita bisa mempelajari informasi lengkap seputar operasi katarak. Biar apa? Biar lebih siap saat berkonsultasi dengan dokter spesialis mata. Jadi katarak bukan lagi sekedar penyakit lansia, diabetes, cedera mata, pemakaian steroid jangka panjang, ya minus tinggi, paparan sinar UV hingga faktor bawaan ini bisa memicu mata katarak di usia muda. Kuncinya adalah mengolah faktor resiko dan tidak mengabaikan perubahan sekecil apapun pada penglihatan kita. Answer, jadi kalau udah mulai merasakan gejala katarak atau memiliki faktor risiko di atas ya, jangan menunda untuk langsung melakukan pemeriksaan ke dokter mata. Informasi 11 lebih 42 menit. Selamat siang semuanya. Untuk hari ini di hari Senin, semoga gak ada yang benci ya sama hari Senin teman Pro 2, karena sejatinya setiap hari akan menjadi hari yang baik kalau saja kita berpikir dan mengisinya dengan hal-hal baik tentunya. Di Pro 2 Lok Semawi, teman terbaik kamu, dia akan nemenin sampai di jam 2 siang ya.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis? Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: santai siang ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Loksmawe.
1: Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Pro 2 Kuliner.
0: Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: RRI Pro 2 Loksmawe.

0: 95,2 Prodi Alex Semawi, teman terbaik kamu. Hai, kita masuk di Muda Kreatif ya, UMKM Perindustri Kreatif Ekonomi Digital teman Prodi. Dan siang hari ini ya, Dera udah sama teman ngobrol kita. Kita sapa dulu mereka teman Prodi. Hai.
1: Halo.
0: Hai itu renyah ya, aura-aura duit ya. Kan UMKM ya teman Prodi, tapi mereka bukan UMKM. Mereka adalah yang memajukan UMKM. Suka jajan, suka jajan?
1: Suka dong. Suka.
0: Ya, jadi kalau kita tuh punya hobi jajan, jangan ini, jangan apa ya, jangan sedih. Kita justru orang-orang yang memajukan UMKM.
1: Kitanya nih yang bangkrut.
0: Eh gak boleh, kan selalu ada rezeki ya saat kita memudahkan orang lain.
1: Kan kenyang juga rezeki.
0: Iya, terus langsung dapat rezeki. Beli dagangan orang lain kan juga bagian dari rezekinya mereka kan. Jadi makanya kalau kalian hobi jajan, hidup jajan. Iya, Iza dan Hani di siang hari ini teman Prodi juga kita ngobrolin anak muda. Pilih yang mana nih, lebih baik mana ya, cari kerja atau membuka lapangan kerja. Wow, ini obrolan yang menarik sih tahun Prodi ya. Kalau kita bilang kita buka lapangan kerja, berarti kita bosnya dong.
1: Iya benar
0: sih, CEO. Langsung backsoundnya berubah gitu ya. Terus kalau kita yang bekerja,

0: mencalonkan diri, ya, rekrutmen, kemudian dari usaha-usahanya, kemudian kita juga harus punya skill kan. Tapi kalau misalkan buka lapangan kerja pun ada risikonya sendiri, cuman mungkin antara kita jadi karyawan atau kita jadi bosnya, itu ada resiko yang mungkin yang sebelahnya lebih besar atau yang sebelahnya lebih kecil. Tergantung kitanya mau ambil yang mana.
1: Oke, jadi kalau kalian maunya jadi yang mana nih? Kalau kita nggak ngomongin resiko nih, cita-citanya nih, kalau hayal-hayalannya.
0: Maunya. Semoga ini jadi doa ya. Mau jadi pembuka lapangan kerja juga.
1: Pembuka lapangan kerja.
0: Tapi sambilan kerja jadi karyawan juga. Misalkan nih bisa kerja di jadi karyawan bank, tapi bisa juga buka usaha di rumah di mana kita membayar karyawan. Jadi kita jadi karyawan di tempat orang dan kita juga
2: bos bos di tempat kita sendiri.
0: Iya, di tempat kita sendiri ada karyawan
1: gitu. Jadi pusingnya double ya. Siapa sih? Karena kan gitu kan, mau gak mau kan kita
0: jadi investor.
1: Iya kan, maksudnya kita punya tanggung jawab di tempat kerja, tapi juga kita punya tanggung jawab juga nih sebagai atasan kan, gitu, sama produser.
0: Kalau Kak Dera sendiri mau yang mana?
1: Jangan ribut, Kak Dera kan CEO yang menyamar ya. Jadi gitu kan, ya sama sih, ya walaupun misalnya nih kita udah jadi karyawan, tapi kita juga punya usaha yang menjadikan kita atasannya. Ya memang harus siap pusing. Tapi yakin aja teman Poredua, kalau bahasa Acehnya itu nahe naha ya.
0: Iya.
1: Setuju nggak sih?
0: Coba tanya Ija, tahu nggak?
2: Nahe naha kan maksudnya kan ada capek ya, ada haknya. Bisa.
1: Jadi jangan ngeluh. Jadi setiap capeknya kita tuh kalau kita niatin untuk hal-hal yang baik, apalagi bekerjanya itu dari hobi. Bayangkan kalau kita jadi owner makanan, dari hobi suka masak jadi cuan kan. Kalian hobinya apa? Yang bisa dijadiin cuan?
2: Apa ya?
0: Kok Kak Dera kayak
2: masak?
0: Gak yakin kayak gitu Kak Dera.
1: Ini nyanyi. Bertanya dengan nada lemah lembut loh.
2: Mungkin kita harus buka studio yang sama sih kayak Lutfi, ide gila.
1: Ide gila. Nyanyi. Oh gitu, hobinya kali aja kan ada gitu kan. Dari pekerjaan yang paling menyenangkan itu adalah dari hobi jadi ini kan, jadi apa? Jadi cuan. Jadi makanya ya mungkin hobinya bisa kalian jadikan penghasilan.
0: Sebenarnya ini Hani baru coba sih Kak, baru beberapa hari.
1: Apa itu?
0: Kan di TikTok tuh kita bisa jadi affiliate ya.
1: Cuman
0: karena Hani gak bisa, karena baru mulai dan Hani gak bisa membagi waktu, jadi Hani masih kayak mempelajari kayak gitu. Jadi intinya yang Hani buat itu kayak Hani harus konsisten ngupload video suatu produk, dan kemudian nanti kalau misalkan apa videonya itu naik, kan di TikTok nggak semudah itu ya videonya FYP. Tapi ya kayak itu kita harus selalu konsisten dan konten yang kita buat itu juga harus kreatif biar orang misalnya FYP ke beberapa orang, orang itu juga berniat untuk men-share ke orang lain dan berniat juga untuk membeli barang kita.
1: Benar, jadi ya sekarang kerja, untuk jadi bos juga nggak harus banyak-banyak karyawan gitu kan. Itu mungkin salah satu langkah yang bisa dilakukan para anak muda nih sekarang, jadi affiliate gitu kan. Cuman ya kalau kita bilang cuma ngonten, sebenarnya ngonten tuh susah loh. Yang mahal itu kan ide kan.
2: Iya benar-benar.
1: Makanya mungkin kalau kita lihat konten kreator itu mereka punya tim kan, ada tim editing, ada tim yang kerjaannya mikirin ide tiap hari biar selalu beda.
2: Menarik.
1: Karena ide itu karya, menghasilkan karya yang bisa FYP kan, itu yang susah sih teman periode. Makanya penghasilannya mereka tuh mahal-mahal ya, ya nggak sih kok editor gitu kan, yang edit, yang buat video jadi menarik itu menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan. Jadi followersnya udah berarti udah cukup dong untuk
0: belum sih Kak, karena kan baru beberapa hari mulai ya. Ini maksud Hani tuh kayak walaupun kita lihat beberapa orang pengangguran sekarang, kita harus benar-benar tanya nih, benar-benar pengangguran atau ada penghasilan dari handphonenya.
2: Jadi freelance ya.
1: Cuma nongkrong di warung kopi taunya sahamnya banyak.
2: Dua digit, tiga digit.
0: Apalagi sekarang apa itu namanya? Main di aplikasi kripto.
1: Nah, punya aplikasi-aplikasi yang menghasilkan gitu kan. Jadi banyak mungkin beberapa sekarang khususnya generasi muda, mereka itu menjadikan waktu untuk

0: menghasilkan uang tanpa harus ya mungkin caranya aja kali ya yang beda, yang satu harus ke tempat kerja, harus berangkat kerja, yang satu berangkat ngopi tapi sambil kerja gitu kan. Itu mungkin yang menjadi salah satu perbedaan anak muda sekarang. Tapi kalau ditanya lebih pengen buka lapangan kerja atau jadi pekerja, tetap ya buka lapangan kerja lapang ya.
1: Lebih dengan, memuaskan
0: dengan segala apapun resikonya. Setidaknya I'm boss.
1: Ada tuh kata-kata mau sekecil apapun usaha kita, yang penting kita bosnya.
0: Iya kan? Ya suka-suka kita gitu ya. Mau libur kapan? Mau ini kapan? Yang penting gaji karyawan dibayar ya. Ada nggak sih di sekitar kalian tuh yang teman-teman itu udah mulai buka usaha, udah jadi bos? Ada nggak?
2: Ada pasti.
1: Hani punya kawan SD nih, dia buka usaha itu mulai dari mungkin Hani SMA. SMA itu kami udah nggak satu sekolah, cuma dia mulai buka usaha itu dari SMA, dari zaman COVID lah. Terus kayak sekarang dia udah bisa buka toko dan bisa menghasilkan dari penghasilan dia berjualan itu, dia bisa beli beberapa barang yang mungkin dia nggak bisa minta itu ke orang tuanya. Kemudian bahkan dia sampai sekarang bisa berkeluarga dengan hasil kerja kerasnya itu.
0: Wow, kalau orang sih ngelihatnya enak ya dia, enak ya dia. Tapi kenapa sih terkadang kita tuh nggak melihat prosesnya dari seseorang itu merintis ya prosesnya. Kenapa kita cuma bisa bilang gimana nah? Ya kan biasa gitu ya. Dia enak bisa beli mobil. Tapi orang enggak pernah mikir gimana ya caranya, usahanya gimana ya, sekeras apa ya sampai padahal dia bisa membeli sebuah mobil.
1: Iya, padahal dia kan berproses sampai bertahun-tahun ya. Kita lihatnya pas hasil, pas
2: udah jadi.
0: Kalian pernah enggak sih punya pikiran yang sama?
1: Sama, pernah cuman kan? Balik lagi ya, dia pasti melalui banyak proses dan rintangan dengan semua resiko yang dia hadapin. Sampai sekarang kita bisa lihat dia bisa mudah dengan beli ini itu dengan mudah. Padahal dia sebelumnya, kayak Kak Dera tadi bilang, dia merintis dulu dengan segala kesusah payahannya.
0: Dari hal tersebut, apa sih yang bisa kalian simpulkan nih? Kalau melihat kawan sukses tuh gimana rasanya?
2: Menurut saya pastinya ya bangga ya, walaupun itu teman kita ya. Dan kita pasti juga tahu kalau seandainya untuk mencapai di titik atas itu, kita harus melewati batu-batunya dulu dari bawah. Keluh kesahnya, mungkin kita bagaimana memanage usaha kita, yaitu manage waktu. Kemudian mengelola modal. Kan modal itu yang paling susah ya kita cari ya. Takutnya kita malah rugi. Kan kita masih mikir tuh untuk meletakkan modal ke usaha kita itu, mungkin bakal pikir-pikir dua kali ini kalau rugi modalnya kemana lagi mau cari, kemana mau diganti.
0: Iya, itu mungkin yang menjadi salah satu anak muda takut untuk memulai usaha nih. Yang pertama modalnya nggak seberapa, itu malah bingung gitu, ini dengan modal segini bagusnya buka usaha apa ya. Misal pengen buka usaha A gitu, kita tuh langsung mikir nanti modalnya balik nggak ya, laku nggak ya gitu kan. Padahal sebenarnya nggak boleh gitu. Jadi kalau ada tips tuh dari salah satu pengusaha, katanya modal menjadi pengusaha itu yang pertama adalah modal nekat, yang kedua modal finansial. Jadi kayak modal finansial tuh bisa ada di urutan yang keberapa gitu. Yang penting itu yang modal nekat, ide kreatif, kayak gitu kan, untuk untuk membulatkan tekad kali ya. Tapi nggak bisa dibohongi ya, yang selalu kita pikir nanti modalnya balik nggak ya?
1: Asli itu. Hani pernah dulu.
0: Pernah gitu.
1: Pernah dulu coba belum ini sih, baru sekali kayak buat cake up. Apa ya namanya, brokat, brownies alpukat gitu.
0: Oh, brokat, ya brownies alpukat.
1: Jadi kan modalnya misalkan gitu. Modalnya misalkan segini. Terus saya ini udah mikir tuh balik modalnya berapa. Ini misalkan bakal balik 70 atau 100 ribu. Nah, dari situ Hani gak mutar balik laba yang Hani dapat itu, Hani gak memutar balikan itu. Yang ada malahan Hani jajan. Ya karena kan Hani ngerasa kayak capek mikir bahannya kita harus bisa buat ini. Makanya bagi pengusaha-pengusaha yang awalnya merintis bertahun-tahun kemudian dia sukses, itu keren kali.
0: Keren kali ya. Iya, apalagi kalau kita misalnya nih harga barang naik ya. Harga barang si brokat brownies alpukat ini nih, yang mungkin alpukatnya langka lah, gulanya naik. Kan konsumen enggak mau tahu tuh. tiba-tiba wah rasanya kok kurang sih gitu kan. Ya ya pasti dikritik. Itu mungkin yang menjadi Hani mikir gimana caranya ya biar modal terus putar, usahanya lancar, tapi bahan baku itu tetap premium gitu kan.
1: Tapi Hani jadi salah satu orang yang gak punya tekad.
0: Tapi katanya gak apa-apa loh, anak muda itu biasanya bisnisnya berubah-ubah.
2: Uji coba.
0: Iya gak apa-apa, cari pengalaman aja kan. Yang penting pernah jadi pengusaha, ada usaha. Oke, itu dia Tamu Radio. Kalau kalian disuruh pilih mau yang mana, karena anak-anak muda di depan daerah ini bilangnya iyalah kak, maunya tuh jadi pengusaha ya, yang menciptakan lapangan kerja. Nah Kak Dera mau nanya nih, misalnya ada seseorang yang ngasih kalian modal Iza 10 juta misalnya nih ya, terus Hani 10 juta, usaha apa sih mau kalian buat dengan uang 10 juta? Coba
2: apa ya?
0: Menghayal kali ya, maksudnya gak apa-apa kan, kita kan kayak punya ide dulu nih kan.
1: Bisa nih,
0: udah deh kebanyakan 5-5 juta.
2: 10 juta aja sedikit sebenarnya.
1: Enggak, tapi kalau misalkan
0: 10 juta
1: itu,
0: dikit.
1: Kan tadi Hani bilang baru beberapa hari coba mau jadi affiliate. Hani bisa gunain uang itu buat beli banyak barang dan Hani buat jadiin konten untuk naikin followers di akun TikTok Hani. Ya, mungkin Hani bakal pakai untuk itu sih.
0: Okay, tapi beli barang untuk dipromosikan. Oh gitu. Oke, kalau ini Iza?
2: Kalau misalnya Iza sendiri mungkin bakal beli alat-alat. Misal contoh kita mau buka komis untuk menggambar ya kan. Kayak joki-joki gambar atau joki-joki ya yang berbau-bau hal-hal desain lah kan. Jadi kita bisa membeli dengan uang 10 juta tadi, misal contoh tablet dengan pen tools kayak gitu. Atau kita bisa membuka kayak angkringan begitu. Misal sewa kontainer berapa juta, 2 juta kayak gitu. Sama beli-beli bahan-bahannya bisa lah. Sekitar 10 juta.
1: Itu mikir awalnya dulu Kak kan.
0: Kalau awalnya kan
1: semua.
0: Ya kan kali aja mungkin tanpa ketahui gitu kan, banyak beberapa orang tua yang ngasih modal ke anaknya misalnya gitu.
1: Amin.
0: Tiba-tiba ini ambil untuk usaha gitu kan, bingung nih. Berarti Hani gitu ya, beli produk terus jadiin
1: konten.
0: Untuk
1: sekarang ini baru kepikiran itu sih.
0: Oke, Kak Dera apa ya?
1: Tapi lebih enak jadi investor gak sih?
2: Investor. Jadi kita tanam saham kayak gitu.
1: Kita yang kasih uangnya.
2: Iya. Dari mana? Uangnya dari mana?
0: Ya maka dicari dulu. Jadi pengusaha dulu ya kan. Ya gitulah, pokoknya hidup ini akan terus berputar antara usaha, uang, doa, usaha, doa. Oke, kalau menurut kalian hal apa sih yang bisa dibilang wah udah ini nih, aku udah berhasil nih. Apa nih kalau Iza?
2: Berhasil.
0: Definisi Iza kami menjadi orang sukses. Udah sukses itu harus gimana sih?
2: Menurut Iza sendiri kalau misalnya udah sukses itu Iza tuh gak perlu lagi minta uang orang tua. Tapi kali ini Iza yang memberikan. Dan kalau bahasa kerennya, kalau kita beli barang tuh gak perlu lagi lihat
0: harga.
2: Bener-bener gak perlu lihat harga. Mulai berjini ini langsung pilih warna, gak usah lihat harga.
0: Amin.
2: Ya menurut Iza kayak gitu.
0: Semoga bisa kayak gitu ke depan. Kalau Hani gimana nih? Definisi sukses menurut Hani apa sih?
1: Ya gak jauh-jauh dari yang kayak Iza bilang tadi ya. Cuma ada tambahan lagi, semoga kalau misalkan dari yang kayak Iza bilang tadi, definisi sukses tuh kayak yang Iza bilang tadi, ada perasaan tenang juga. Karena kalau misalkan kita udah sukses nih, bisa milih barang tanpa lihat harga, walaupun kita bahagia, tapi kalau misalkan merasa bahagianya itu sebentar, nggak tenang. Misalkan nih uang yang kita hasilkan itu dari uang haram atau dari perbuatan yang kita nggak baik, haram. Itu walaupun kita bisa beli barang apapun tanpa lihat harga dan kita merasa bahagia sebentar doang gitu.
0: Iya. Jadi kayak cuman covernya aja nih yang happy ya, padahal deg-degan ya, apalagi kalau itu uang titipan ya.
2: Dikejar debt collector.
0: Jadi gitu Tamu Radio. Tapi kalian setuju gak sih dengan kata-kata uang bukan segalanya?
2: Enggak setuju, tapi sebenarnya segalanya butuh uang.
0: Iya kan, bahkan dia bilang, untuk apa uang kan gak dibawa mati, salah. Iya kan.
2: Tapi maksudnya, kita butuh uang buat hidup, butuh uang buat hidup.
0: Masa definisi uang gak dibawa mati itu salah loh. Karena semuanya ya seperti kalian bilang ya, sedekah itu kan butuh harta.
2: Iya.
0: Umroh sama haji juga gak gratis. Kita kan butuh harta lah. Yang gimana caranya harta itu bisa kita kita bawa mati dalam bentuk pahala.
1: Iya benar-benar.
0: Makanya pengennya itu apa? Muda foya-foya, tua kaya raya, gimana caranya? Muda, masih muda foya-foya tapi kaya tuanya tuh kaya itu gimana sih?
2: Jadi pewaris lah.
0: Pewaris ya.
1: Tuanya yeah. Jadi tinggal santai nyantai ya.
0: Iya kan, bernafas, rekening masuk, apa? Jadi gitu ya, jadi tetap ya uang bukan segalanya, tapi segalanya
2: butuh uang.
0: Butuh uang. Hmm. Itu sih teman Produa itu kata mereka yang sangat realistis ya. Sangat realis dalam hidup ini. Nah, untuk para generasi muda biasanya ini beranggapan kalau belum sukses itu kalau belum punya mobil gitu kan. Ada pencapaian yang standar lah, standar pencapaian yang sudah dilakukan. Nah, dengan usia kalian sekarang, dari standar pencapaian kalian berapa persen sih yang udah tercapai?
2: Gak ada sih kayak aja, ya.
0: Gak boleh bilang gak ada, maksudnya ya?
2: Belum ada.
0: Iya kan, maksudnya pasti usia segini harus lulus kuliah. Usia segini kan itu pasti ada target kan.
1: Mungkin pencapaian kecil ya kak. Kalau pencapaian besar sudah pasti belum.
0: Masih menuju.
2: Iya, menuju.
1: Tapi kalau pencapaian kecil mungkin kayak gimana ya? Membentuk pola pikir yang gak terjerumus ke hal-hal yang gak baik. Kemudian kan sekarang apalagi anak muda nih cepat kali
0: terpengaruh
1: dengan fashion orang-orang, kemudian dari gaya hidup orang-orang,
0: standar hidupnya ya.
1: Iya, cuman ya kayak gitu, dengan cara kita berusaha untuk mengubah pola pikir yang baik dan bagus, itu menjadi satu pendirian buat kita untuk melanjutkan hidup, untuk menjalani hidup itu gak mesti harus kita harus jadi diri sendiri lah.
0: Iya, hidup harus, jangan karena standar orang lain.
1: Iya.
0: Gitu. Gak akan ada habisnya kan kalau kita nurutin standar orang lain. Kok Iza?
2: Apa ya? Pencapaiannya? Mungkin jadi mahasiswa yang aktif ya. Maksudnya kita gak kuliah sekedar kuliah doang, dan mungkin juga termasuk ikut organisasi, event-event ya. Menurut saya sih dari itu aja yang mudah ini.
0: Ya gak apa-apa, anak muda kan langkah suksesnya kan beda-beda ya, untuk mengawali proses. Nah kalau kalian mau jadi bos, mau buka lapangan kerja, pengennya dalam bidang apa?
1: Ya itu bidang affiliate, semoga sukses karena penghasilannya banyak loh kak.
0: Iya, benar,
1: karena
0: benar.
1: Dari kakak sepupu kan udah ini ya, udah 1 tahun lebih dari affiliate itu, jadi dia bisa menghasilkan kayak satu dalam 1 minggu itu 8 juta sekian lah.
0: Ada itu, nomor WA kakaknya. Kak Dera butuh.
2: buka seminar
1: itu nggak mudah ya, dia udah berjuang dari satu tahun ke belakang.
0: Benar gitu. Kalau Iza,
2: mungkin jadi admin sosmed yang tadi buka angkringan bisa jadi.
0: Bisa jadi.
2: Komis ya. Tapi kalau misalnya dari hobi Iza sendiri, ya lagi maraknya itu buka commission gambar ya. Okay. Tapi digital.
0: Keren sih kalian ya. Gak ada yang ini ya, gak ada yang kerja pakai tenaga ya. Semua pakai otak ya. Ya kalian itu kan butuh ide dan kreativitas yang tinggi kan, dari hal-hal yang ingin kalian capai tadi gitu kan. Oke, berarti kalau Hani mau jadi affiliate, berarti lapangan kerjanya apa untuk orang lain?
1: Ya, itu membentuk lapangan kerja ya. Apa Ija?
2: Benar-benar.
0: Berarti itu harus ada tim kan?
1: Iya, karena tim editornya kan affiliate itu kan bisa sendiri, maksudnya kayak
2: kalau dia kan menyediakan.
0: Kalau sudah sukses enggak sendiri, udah ada karyawan.
2: Tarik aku aja, aku bisa mengedit. Aku bisa membalas chat netizen.
0: Khusus
2: ya
0: admin ada Iza. Jadi gitu, mereka tuh tim-tim yang memang anak muda yang sangat digitalisasi. Pokoknya semua, pokoknya apa-apa dari konten ya, dari ya memang zamannya gitu teman Pro 2. Kalau ditanya sama Lighting Dera, pasti aku pengen buka toko kue.
1: Aku pengen.
0: Gimana?
1: Kakak pengen buka toko kue.
0: Tapi yang ada perpustakaannya.
2: Keren. Ada inovasi maksudnya.
0: Iya, maksudnya kan gitu kan, gak cuma sekedar toko kue, orang datang cuma beli pulang atau makan di situ, tapi ada ada ya ada buku yang mereka bisa sambil baca tapi bisa menikmati kue-kue di situ. Itu sih sulit sih memang. Ya boleh dong. Ya apa ya, cita-cita aja kan.
2: Iya,
0: pengen
2: bener
0: banget gitu yang di bawahnya itu toko kue, di atasnya perpustakaan yang ramah anak, ramah ya pokoknya gitulah. Ya susah memang.
1: Tapi kalau kayak kalau Hadi sama Ija yang datang siap beli kue pulang.
2: Iya.
0: Gitu ya. Kenapa?
1: Enggak.
2: Enggak.
1: Enggak dong.
2: Enggak ada juga kita mungkin nongki-nongki baca buku, iya, novel. Kan?
0: Ya, ya, ya cuma ambil foto juga boleh. Oke, terakhir untuk kalian Iza dan Hani di 5 tahun ke depan akan menjadi apa? Bismillah nih, bismillah.
2: Jadi apa ya? Jadi pengusaha.
0: Amin.
2: Amin.
0: Hani, kalau Hani?
1: Ya ampun, ini kita bayangkan aja ya.
0: Iya boleh.
1: Walaupun nanti nggak sesuai.
0: Semoga, tapi semoga kan terkabul kan.
1: Ya. Hani pinginnya apa yang Hani mulai sekarang ini nanti ya jadi hasil yang benar-benar besar, kayak contohnya kayak yang Hani bilang tadi menjadi affiliate ya. Semoga Hani konsisten, kemudian
2: amin,
1: semoga ada aja rezeki yang datang biar Hani bisa beli barang produk-produk yang bisa Hani promosikan tuh orang-orang banyak.
0: Oke, okay. Intinya adalah 5 tahun ke depan Iza dan Hani adalah anak muda yang sukses.
2: Yeah, amin.
0: Doain Kak Dara juga ya.
2: Amin.
0: Nomor HP kakak sepupu ya. Oke, okay, kita udah di jam 12:40 Tempur Radio, waktu azan zuhur untuk Lok Semayu dan Sewaktu di jam 12:41 1 menit menjelang azan zuhur. Terima kasih untuk kebersamaan hari. Terima kasih Iza dan Hani.
2: Makasih sama-sama.
0: Tetap di Pro Radio Lok Semayu, teman terbaik kamu.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Siaran Pro 2 RRI Loksumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

95, Komedia Pro Deluxe Maya Taman Terbaik Kamu. Tiara Andini, bukan untuk Kota Radio di 13:48 menit siang hari ini. Gimana sih perasaan kalian kalau mendengar kata-kata bukan untukku? Ya udah berupaya, udah berdoa gitu kan, udah berusaha, tapi ternyata ya memang bukan untuk kita, Taman Radio. Definisi di mana cuma dititipin gitu ya, ternyata udah dijaga baik ya kan. Udah dibaik-baikin, ya memang bukan untuk kita. Dalam bentuk apa Kak Dera? Ya apapun itu, Tamu Pro 2 ya, menjaga seseorang misalnya, atau mungkin menjaga perasaan mungkin ya. Kalau memang sesuatu itu bukan untuk kita, ya udah diikhlasin aja, dilepasin Tamu Pro 2. Ya walaupun terkadang berbicara lebih mudah ya daripada merasakan realita yang sebenarnya. Selamat siang semuanya. Ikra deh habis ini ya, Raim Laudi untuk kalian. Di siang hari ini dengan cuaca Loks Maui yang mendung.

siaran Pro 2 RRI Lok Sumawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSumawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

95 Komedia Fredelix, semuanya teman terbaik kamu. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini yang udah dari jam 10 sampai jam 2 siang ini teman Fredelix. Setelah ini akan ada Just Music untuk kalian. Sebelum nanti di jam 3 akan ada penyiar lainnya nemenin, ada Marley hari ini nanti ya. Selamat siang, selamat melanjutkan kembali aktivitas. Insyaallah biasa kita ketemu di jam pagi ya, jam 5 sampai jam 9 pagi. Selamat siang Lomo Radio. Terima kasih dan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geisha, cinta dan benci.

RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Ada juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

Masih di 95,2 FM Pro 2, semua teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, gimana kabarnya di hari Senin sore ini? Semoga aktivitas sejak pagi tadi berjalan lancar dan sekarang saatnya menarik nafas sejenak setelah menjalani awal pekan yang cukup padat. Buat teman Pro 2 yang masih di kantor, tetap semangat ya. Dikit lagi waktunya pulang yang sedang dalam perjalanan, semoga lalu lintasnya bersahabat dan selalu selamat sampai tujuan. Dan buat yang udah di rumah, semoga sore ini bisa menjadi waktu yang pas untuk istirahat sebelum melanjutin aktivitas malam nanti. Dan aku Marley bakal terus temani teman Pro 2 dengan lagu-lagu pilihan yang siap menghangatkan suasana sore ini.

Masih di 95,2 FM Pro 2, lo semuanya teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro 2, sore terus berjalan ya. Semoga semangat teman Pro 2 masih tetap terjaga meski tenaga mungkin mulai berkurang setelah sehari beraktivitas. Kalau boleh nih ngajak teman Pro 2 melakukan satu hal sederhana, coba lihat daftar pekerjaan hari ini. Gak perlu fokus pada yang belum selesai, tapi lihat juga apa yang udah berhasil diselesaikan. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri sampai lupa mengapresiasi usaha yang udah dilakukan. Dan ingat, hari produktif bukan berarti harus menyelesaikan semuanya sekaligus. Yang penting hari ini ada langkah yang membawa kita lebih maju daripada hari kemarin.

Dengerin siaran Pro2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2.
2: 95,2 FM Pro 2 Losmawe, teman terbaik kamu di edisi 13 Juli 2026 inilah Info Pro 2. Program revitalisasi SD Negeri 5 Muara 2 di Desa Panggoy, Kecamatan Muara 2, Kota Losmawe yang menjadi salah satu sasaran kegiatan di wilayah Kodim 0103 Aceh Utara terus menunjukkan perkembangan positif. Memasuki progres 95%, sejumlah pekerjaan akhir masih terus dikerjakan agar sekolah segera siap menggunakan secara maksimal. Di bawah arahan Komandan Kodim 0103 Aceh Utara Letkol ARH Jamal Dani Arifin, Bamisa Posramil Muara 2 Serda Yusmeri aktif memantau sekaligus mendampingi proses penyelesaian pekerjaan di lapangan. Pada kegiatan hari ini, fokus pekerjaan dilakukan pada menyisip cat dinding serta pembersihan seluruh bagian ruangan sekolah. Terlihat di lokasi, para pekerja menyelesaikan bagian-bagian kecil yang masih memerlukan penyempurnaan. Lantai dibersihkan dari sisa material, sementara dinding yang masih terdapat bekas pekerjaan kembali dirapikan agar hasil akhir terlihat lebih bersih dan rapi sebelum bangunan diserah terimakan. Berita selanjutnya, SD Negeri 1 Bandar Sakti Kota Losmawe menggelar kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru Senin 13 Juli 2026. Kegiatan diawali dengan apel pagi Senin, kemudian dilanjutkan dengan penampilan pantomim yang turut memeriahkan suasana penyambutan siswa baru. Setelah penyampaian penampilan pantomim, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian pesan melalui duta narkoba. Edukasi tersebut dikemas secara kreatif untuk menerangkan kepada siswa tentang bahaya narkoba sejak dini. Kepala SD Negeri 1 Bandar Sakti FND SPD mengatakan kegiatan MPLS berlangsung selama 5 hari dengan berbagai kegiatan yang bertujuan membuat siswa baru merasa senang dan gembira sebelum memasuki proses pembelajaran. Menurut FND, penampilan pantomim yang ditampilkan dalam MPLS juga menjadi media edukasi untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai bahaya narkoba.

siaran Pro 2 RRI Lux Mawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LuxMawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

0: Ceria, teman terbaik kamu. Sore Ceria, teman terbaik kamu.
1: Masih di 95,2 FM, Pro 2 Los Mawet, teman terbaik kamu. Selamat sore kembali teman Pro 2. Ada di sore ini, masih di program Sore Ceria ya. Dan udah bergabung bersama kita ada Hardi, Ramaliana, dan Khairida Ulfa. Siapa nih panggilannya nih?
2: Untuk Hardi sendiri biasanya dipanggil Hardi, Bang.
1: Biasa dipanggil Hardi.
2: Iya.
1: Dipanggil KPK pernah?
2: Belum sih.
1: Belum ya. Ulfa ya?
3: Iya, Bang.
1: Boleh kan?
3: Boleh.
1: Jadi Bang Marli dari tadi sengaja nih enggak ngajak kalian ngomong ya, mau lihat reaksinya gimana, ternyata masih tegang bawaannya ya. Abis ngapain tadi sebelum kemari?
3: Kalau Ulfa tadi barusan dari MK kuliah.
1: Mm-hmm. Kuliah?
3: Iya.
1: Ulfa di jurusan apa?
3: Di jurusan manajemen Universitas Malikusaleh.
1: Manajemen, oke. Okay. Kalau Hardi?
2: Tadi tidak ada kegiatan sih, Bang. Mm-hmm. Tadi langsung kesini aja.
1: Gak boleh, sini. harus ada. Harus produktif ya, gak boleh gak ada. Oke, okay, Hardi dan Ulfa. Judulnya dari kampus untuk negeri, mahasiswa Unimal mengangkat kopi Gayo ke panggung nasional. Nah, sebelum kita masuk ke topik, kalian boleh perkenalkan diri dulu.
2: Mulai dari siapa dulu nih, Bang?
1: Kalo bebas, terserah. Yang penting jangan rebutan.
2: Oke. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Hardi Ramalianda dari jurusan Sosiologi. Asal saya dari Takengon.
1: Takengon. Okay. Semester berapa, Hardi?
2: Sekarang semester 4, Bang.
1: Semester 4. Oke, masih lama ya.
2: Siap.
1: Ulfa.
3: Baik, halo teman-teman. Perkenalkan, aku Harida Ulfa, biasa dipanggil Ulfa. Mm-hmm. Dari Prodi Manajemen Universitas Malikusaleh, asalnya dari Binjai, Sumatera Utara.
1: Oh, anak Binjai rupanya. Ada bawa rambutan enggak? Ini anak Marelan nih. Ya, Marelan kan, Mi? Oke, nah Hardi dan Ulfa, cerita apa yang mau kalian bawa hari ini? Kisah apa nih yang bikin kalian diundang kemarin itu, kalian mau apa sih yang mau kalian bagikan ke teman Pro 2 hari ini?
2: Sebenarnya kami ingin di sini, Bang, ingin menceritakan nih awal kami mendapatkan dana hibah, yaitu tentang P2MB. Yang mana di tahun ini Universitas Malikusaleh mendapatkan 2 tim yang lolos di nasional, yaitu tim dari Gayo Experience dan juga tim dari Jeonju.
1: Oke. Okay, sebenarnya sebelum lebih jauh nih ya. Tadi apa nama acaranya tadi? P2MW. Oke, okay, boleh dijelasin nggak itu program apa itu?
2: Sebenarnya P2MW ini adalah program dari Kementerian Saintek, yang mana
1: Kemendikti Saintek. Iya, oke.
2: Okay. Betul sekali, Bang. Yang mana kementerian sendiri ingin mahasiswa itu ingin jadikan sebagai wirausaha, wirausaha muda, istilahnya gitu. Yang mana bisa meningkatkan mungkin peluang untuk kerja sebagai pembinaan, pendampingan, lalu nanti dikasih pendanaan gitu, Bang.
1: Oke. Okay. Nah, sebelum ikut itu siapa tuh yang kenapa bisa ikut itu? Ada yang ngasih tahu kah atau memang kalian diseleksi lagi di kampus atau gimana?
2: Mungkin dari kami memiliki dua cerita yang berbeda nih. Oh, mungkin dari Hardi dulu, Bang. Yang pertama itu di tahun kemarin, Bang. Kebetulan ada senior Hardi yang lulus P2MB nasional di bulan, kalau tidak salah, di bulan 11, yang mana mereka pergi ke Jogja, Bang. Di situ akan diselenggarakan bazarnya itu.
1: Mereka bawa produk apa tuh?
2: Kalau nggak salah

0: Kemarin itu tentang pisang, Bang.
1: Pisang diapain?
0: Ya, dibuat seperti biskuit.
1: Oke, biskuit itu. Ya.
0: Iya, Bang.
1: Nah, ini kalian berdua ini memang satu tim ya pasti ya.
0: Beda tim, Bang.
1: Beda tim.
0: Ya.
1: Berarti kalian bawa berapa produk nih? Dua.
0: Dua
1: produk. Ya. Berbeda ya.
0: Dua produk yang berbeda, Bang.
1: Dua tim. Satu tim berapa orang?
0: Kami sendiri ada masing-masing ada 3 orang, Bang.
1: 3 orang.
0: Sama kami 3 itu. 2 itu anggota.
1: Ada dibatasi enggak berapa orang per tim itu?
0: Kalau tidak salah ada 5 ya, Kak. Ada 5.
1: Heeh. Oke, Kak Ulfa. Ulfa bawa produk apa nih ke sana?
2: Kalau dari Ulfa sendiri, kami itu merancang produk namanya Janju Color Effect Mask. Itu tuh mask.
1: Apa? Gimana coba?
2: Janju.
1: Spell well. Spell lebih santai lagi apa?
2: Janju Color Effect Mask, Bang.
1: Janju
2: Clear Effect Mask.
1: Clear?
2: Clear Effect Mask.
1: Clear Effect Mask.
2: Nah, itu tuh masker itu? Wajah organik. Mm-hmm. Dari ekstrak daun nangka, daun jambu biji, daun asam jawa, dan tepung beras. Jadi salah satu manfaat dari masker ini tuh manfaat utamanya tuh untuk yang berjerawat gitu. Tapi boleh juga misalnya kan dari tepung beras ini bisa untuk mencerahkan wajah juga. Jadi kami ambil itu kalau untuk produknya.
1: Oke. Berarti masker wajah ya?
2: Iya.
1: Tadi Mamali sempat kepikirannya masker ini ya, masker safety ya. Masker apa kalau dari nangka ada berasnya? Kepikiran dari mana tuh kok bisa bikin produk seperti itu, Ulfa?
2: Awalnya dari orang tua sih, Bang. Saya kan kebetulan dulu acne prone kan gitu. Jadi
1: apa?
2: Acne prone, berjerawat.
1: Oke.
2: Lalu kayak disaranin tuh gak usah yang kimia-kimia gitu. Dari yang herbal aja, makanya dari si daun-daun ini dijadiin masker gitulah. Istilahnya ini mungkin kalau orang-orang dulu juga tahu gitu, diracik dari zaman dulu gitu. Nah, jadi terus ada info P2MW ini sebenarnya udah tahu dari tahun lalu, cuman baru kesampaian sekarang mau diangkat gitu. Ternyata alhamdulillahnya lolos.
1: Nah, untuk pengembangan produknya sendiri udah sejauh mana sebelum dibawa untuk apa ya, untuk kontes ini?
2: Baik, kalau untuk sebelum program
1: kan pasti ada developmentnya ya, apa R&D kalau istilah sekarang ya. R&D-nya gimana tuh?
2: Kalau untuk sarang sih udah sampai ke tahap kami udah pembuatan NIB, terus juga ada sempat bazar di Unimal juga. Mungkin udah banyak yang tahu juga sih dari produk kami ini untuk mahasiswa-mahasiswa Unimalnya.
1: Berarti udah banyak yang order lah ya?
2: Iya, alhamdulillah.
1: Kalau sekarang itu kalau orang mau order tuh biasanya beli di mana?
2: Kalau mau order itu bisa langsung cek di IG kami janju_clearfactmas gitu.
1: Oke. Sekarang kita ke ada lagi? Oke, kita lompat ke Hardi sekarang. Hardi, bawa produk apa nih? Ke apa tadi? Lupa aja sih.
0: Ke
1: apa
0: namanya? P2MW, Bang.
1: P2MW.
0: Iya.
1: Oke, Hardi, bawa apa tadi?
0: Hardi itu di kategori jasa pariwisata dan perdagangan, Bang. Lebih spesifiknya ke nama produk kami itu Gayo Coffee Experience. Yang mana Gayo Experience ini bukan menjual hanya kopi. Tapi di sana nanti kami akan menjual jasa pariwisata. Yang mana di sana pelaku yang pertama bukan kami, tetapi para petani. Para petani yang akan menjalankan apa saja kegiatan, mulai dari memanen, membuat kopi, hingga sebagai ya kita bilang study tour lah, Bang. Jadi kami ini hanya sebagai perantara istilahnya.
1: Oke. Karena tadi yang kepikirannya Bang Marley, ini produk fisik ya, ternyata bukan ya?
0: Bukan, Bang.
1: Jasa ya?
0: Iya, jasa.
1: Nah, jasa apa aja itu? Lebih spesifiknya apa aja itu?
0: Seperti halnya, Bang, seperti study tour itu kan memiliki banyak paket nih.
1: Okay.
0: Setiap paket itu memiliki nominal yang berbeda.
1: Misalnya paket apa nih?
0: Misalnya paket A nih, jumlahnya misalnya dari kami ada harga 100.000 gitu, Bang. Yang mana kawan-kawan bisa mendapatkan palingan setengah hari gitu. Di sana akan kawan-kawan melihat cara petani untuk memanen kopi, kopi, memetik, hingga membuat kopi sendiri, gitu, Bang.
1: Nah, untuk pasarnya sendiri, sebelum kalian luncurin program apa produk itu ya, sebelum luncurin produk jasa itu, pasarnya sendiri itu sebanyak apa sih sampai kepikiran? Biasa kan kita sebelum launching produk pasti kita riset pasar dulu ya.
0: Iya, Bang.
1: Nah, kenapa bisa apa tuh? Kenapa kepikiran bikin produk kayak gitu?
0: Pertama sih, yang pertama tuh dari dosen PA saya, Bang.
1: Siapa nama dosen bapak itu?
0: Itu dulu bapak Dr. Mursidin bang.
1: Oke, beliau juga Mursidin dengerin nih ya mahasiswanya ya, Pak Mursidin.
0: Kemarin bapak itu juga sebagai pendamping, pembimbing di tahun yang sebelumnya, yang pergi juga ke Jogja. Yang mana saya kemarin itu mulai ikut P2ME itu gara-gara dia juga. Kan saya pertama itu saya tanya-tanya.
1: Gara-gara dia?
0: Iya.
1: Gara-gara bapak nih dia ikut nih. Kalau enggak gara-gara bapak enggak ikut dia.
0: Lalu bang, diajurkan, oh coba ambil, Hardi kan orang Takengon nih, coba ambil di Gayo atau kopi-kopi gitulah. Atau mungkin jangan kopi Gayo, karena kopi Gayo kan udah viral kali lah istilahnya. Coba ambil di wisata kopi Gayo Hardi, sekarang kan lagi maraknya orang-orang berwisata ke Gayo, walaupun habis terkena musibah gitu. Baiklah pak, saya bilang, gitu-gitu cari anggota. Yang pertama kita seleksi internal dulu bang, seleksi internal dengan Ulfa juga, ada kemarin tuh lebih hampir 20 tim di internal aja. Alhamdulillah ada 10 tim yang lolos. Sehabis itu kita tes di nasional ya Kak Ulfa ya. Sehabis itu alhamdulillah di tanggal 22 bulan Mei kalau gak salah, keluar jadwal pengumuman. Waktu keluar pengumuman pun saya agak kaget bang, karena kan itu kan mau Idul Adha ya kan bang. Idul Adha tanggal, saya udah siapin barang nih di kereta mau pulang. Udah perjalanan, tiba-tiba ditelepon oleh pendamping saya Pak Naidi. Selamat ya. Selamat apa pak? Saya tidak tahu, saya bilang. Terus dia bilang selamat, udah bisa diarahkan anggota untuk kegiatan. Saya buka pengumuman, alhamdulillah mendapatkan itu bang, senang sekali rasanya.
1: Gak jadi berangkat ya, balik lagi.
0: Ya udah langsung balik lagi bang,
1: balik jadi lagi. Udah jalan tuh, udah jalan. Udah berapa jauh dari kos?
0: Ya palingan udah di Krukuh lah bang.
1: Oh masih Krukuh, masih dekat. balik ke Ulfa nih ya. Ulfa, sebelum ikut kompetisi itu risetnya lebih banyak di mana, di lapangan atau by data di internet?
2: Ulfa lapangan sih bang kayaknya, terutama untuk Ulfa sendiri kan. Ulfa tes dulu di muka Ulfa, terus sama keluarga-keluarga kayak sepupu gitu kan, ternyata emang bagus gitu, manjur dari si masker ini. Nah terus kalau untuk data sebelumnya emang udah ada di kayak jurnal, tapi itu nggak semua variabel, nggak semua kayak ini kan kami 4 kan. Tiga daun jambu, daun nangka, daun asam
1: tiga
2: jawa.
1: Varian.
2: Iya, tiga varian. Okay. Nah, sedangkan kalau di jurnalnya ini tuh kayak cuman membahas tentang manfaat jambu bijinya aja gitu. Nggak ada yang tiga-tiga itu. Jadi kami inisiatif memang mencampurkan ketiganya itu gitu. Karena kan dari semua ekstrak daun ini itu semua itu mengandung untuk mengurangi jerawat itu, Bang, gitu. Kalau nggak salah namanya flavonoid gitu.
1: Flavonoid.
2: Iya.
1: Jadi sebelum launching produknya ke berapa orang itu dicoba?
2: Sebelum launching itu yang kayak dijelasin Hardi tadi sebelum seleksi internal itu sama teman-teman juga, teman-teman kampus itu kan udah.
1: Nggak, maksudnya ada. Sebelum ke event itu ya, sebelum ikut P2MUI tadi ya, sebelum ikut itu kan ini produknya udah ada dulu nih. Atau ikut atau karena event itu baru bikin produk?
2: Sebenarnya udah ada bang, cuman nggak diluncurin gitu, cuman untuk pribadi aja. Paling cuman untuk keluarga aja sih.
1: Berarti sekalian ini ya, sekalian karena event itu sekalian diluncurin lagi produknya.
2: Iya, diluncurin.
1: Nah, gitu. Setelah sambil berjalan event itu P2MU ya, itu tetap dilakukan riset berarti ya, tetap dipasarin ke kawan-kawan ya, mau lihat gimana pengaruhnya, gimana iya, efeknya bang. Ya.
2: Iya betul, terus juga kami kan gak mungkin kan, maksudnya kayak ini kan produknya untuk wajah ya, sensitif. Pasti orang-orang juga pikir kayak, oh ini belum BPOM, belum ini. Nah tapi
1: iya, betul.
2: Kan, ya terus kami ke lab Unimal, kami cek untuk kayak uji logam beratnya, uji pH, itu kan melakuin. Jadi walaupun ini kan sampai sekarang emang belum BPOM, cuman kami udah melakukan uji-uji yang itu, kayak uji logam berat itu, jadi kayak terbukti gitu loh. Walaupun sebenarnya disclaimer, masker kami ini nggak yang instan bang, karena kan dari herbal juga kan. Jadi kayak betul-betul dia itu membantu, cuman harus rutin gitu, dia nggak instan. Nah terus juga dia minim efek samping, karena mungkin banyak orang yang trauma sama kimia, misalnya nih kayak dia sekali pakai yang bahan kimia itu atau merkuri itu kan langsung tuh langsung sembuh. Terus udah nggak dilanjut lagi, balik lagi. Nah kalau masker kami ini beda, jadi masker kami ini dia nggak instan, tetapi dia nggak bakalan meninggalkan efek samping kalau misalnya kita udah nggak pakai produk ini lagi.
1: Nggak ada alerginya sama sekali?
2: Nggak ada bang, gitu.
1: Oke. Siapa? Ulfa sendiri di development apa ya? Produk itu perannya apa?
2: Ulfa sendiri sebagai founder dan CEO-nya.
1: CEO. CEO. Bisa nih maksud racin nih. Oke, pertanyaan yang sama ke Hardi. Lupa tadi ya. Apa tadi? Risetnya untuk ngeriset. Kan pasti ada riset data, riset dulu ya sebelum launching produk itu ya. Kenapa tuh bisa berani bikin produk itu gitu?
0: Seperti yang sudah saya ceritakan tadi bang, dari dosen PA saya, cobalah dulu katanya. Udah saya coba-coba sama kawan-kawan. Kayaknya ini tertarik sih, karena kita kan khususnya di Aceh Tengah kan lagi terkena musibah nih bang yang kemarin kan. Bagaimana kami sebagai mahasiswa, khususnya orang Aceh Tengah sendiri, bagaimana untuk wisatawan kembali nih ke daerah kami, yang mana kita ketahui bahwa Aceh Tengah ini adalah adalah daerah yang wisatawan.
1: Itu kan tujuannya, visi misinya ya. Nah, kalau riset ini kan kita nyari nih siapa nih yang minat dengan ini gitu. Udah ada belum?
0: Sepertinya kalau untuk riset itu belum bang. Tapi kan kita mengenai wisata ini banyak, kami sudah meluncurkan berbagai hal untuk agar khususnya mahasiswa Unima sendiri nih yang bisa bergabung. Sepertinya halnya kemarin, di bulan kemarin kami meluncurkan ngasih-ngasih brosur nih bang kepada mahasiswa untuk menjelaskan setiap paketnya ini bagaimana. Paket A gini, paket B gini. Yang mana sebagian mahasiswa merasa tertarik karena kami menjualnya dengan harga yang murah dan mendapatkan benefit yang sangat banyak gitu bang.
1: Berarti lebih dinilai ke kreativitas produknya lah ya. Betul, belum terlalu jauh nanti ini apakah pasarnya udah banyak gitu enggak ya. Berarti belum, produknya dulu yang penting udah ada ya, gitu bang. Ya. Nah, balik ke Ulfa nih. Why should we buy your product? Kenapa? Kenapa kita harus beli ini gitu? Saya yakin apa sama produk sendiri?
2: Baik, kalau untuk Ulfa sendiri memang seperti yang Ulfa bilang tadi, orang tua ngasih saran untuk pakai ini kan, pakai masker yang herbal ini. Ulfa kayak emang iya ya gitu. Tapi setelah dicoba itu kan kemarin itu pas liburan bang, pas liburan. Tahu-taunya juga breakout kan gitu wajahnya. Terus ya udah dicoba selama seminggu, ternyata memang manjur gitu kan. Nah terus sebelum kami ini menyusun proposal P2M ini, kami juga udah riset. Ini kita mau ngambil kategori apa gitu kan. Terus Ulfa bilang, Ulfa ada sih saran produk ini, tapi teman-teman memang banyak yang bilang, tapi kalau untuk kayak kecantikan pasti orang kurang. Karena satu, ini kan kita belum, istilahnya legalitasnya belum jelas gitu kan. Nah terus juga yang kedua, gimana kita bisa yakinin kalau mereka mau beli produk kita gitu kan. Nah tapi Ulfa bilang kan, kalau produk ini tuh memang yang enggak itu, yang enggak instan, tetapi memang harus rutin. Dan dari situ yang penting itu strategi pemasaran kita sih bang. Jadi kayak strategi pemasaran itu penting banget.
1: Nah apa tuh strategi pemasaran yang dipakai sama Ulfa dan tim?
2: Nah salah satunya baru aja kayak kami bikin konten ya, kali kayak gitu bikin konten. Terus juga dari mulut ke mulut sih bang yang memang paling efektif gitu. Dari mulut ke mulut, misalnya kan ketika buzzer itu teman-teman tuh pada nyoba, ini apa gitu kan. Mereka juga, oh ini yang lolos ini ya, ini produknya, oh mau coba lah, ternyata bagus. Nah teman-teman mereka itu tahu kan dari mulut-mulut mereka, terus ya udah ikutan nyoba juga. Jadi dari mulut ke mulut juga efektif gitu.
1: Kalau pendanaannya sendiri dari mana untuk modal?
2: Kalau untuk awalnya itu kami kolektif.
1: Kolektif?
2: Ya, dari antara anggota. Kan tadi bertiga bang.
1: Berarti kalau produknya Hardi tadi nggak pakai modal ya? Lebih minim lagi modalnya pasti ya? Karena produknya ya jasa, bukan produk fisik ya?
0: Iya betul bang.
1: Nah, di event P2MW itu di bagian mana sih yang paling yang paling menantang menurut Hardi?
0: Menurut saya di nanti bang, di akhir itu sebelum pengumuman ke pergi ke Jogja bang, itu sekitar KMI Expo namanya bang, di bulan 8 ya kak, ya bulan 8 nanti kami diwawancari oleh orang dari luar, nanti orang itu datang ke Unima sendiri, nanti diwawancari bagaimana kegiatan keberlanjutan kami. Jikalau nanti lulus, jadi kami berangkat sekitar bulan 10 atau bulan 11 nanti ke KMI Expo, itu bang. Nah, mungkin kalau, itu yang sih yang menantang, karena kan waktu kita kegiatan ini penuh rintangan nih bang yang kita lakukan, apalagi kami nih yang dari Lok Semawi harus setiap bulannya atau setiap minggunya harus pulang balik nih ke Takengon sendiri dengan kondisi yang jalan seperti itu, dan ya tiap minggu harus balik gimana pun caranya. Okay. Gitu sih bang.
1: Kayaknya produk Hardi ini lebih ribet ya, karena harus melibatkan banyak pihak ya.
0: Betul bang.
1: Nah di sana itu Hardi ke mana aja tuh cari kerjasama itu, kemana aja, ke siapa aja?
0: Yang pertama itu kami kemarin itu di mungkin abang-abang dan kawan-kawan dari Pro 2 bisa lihat di kebun Bapak Armiyadi. Salah satu orang yang terkenal dengan produk kopinya sendiri, dengan kebun kopi yang berbeda dengan dengan maksudnya dengan warga yang lain, karena di kebun Pak Armiyadi sendiri memiliki tanam kopi yang berbeda bang, itu dia, setiap tanaman kopi itu lurus seperti garis. Jadi kalau kita lihat dari perbukitan itu indah sekali bang, itu
1: kayak lihat ini ya, kayak lihat kebun teh lah.
0: Iya,
1: ya
0: betul sekali bang.
1: Oke. Nah kalau Ulfa sendiri nih, bagian mana yang paling menantang dalam kompetisi ini?
2: Dari awal nih bang, kalau dari awal mungkin di penulisan proposal juga menantang sih bang, karena kan itu lagi liburan kan, libur mahasiswa, jadi kami ya jarak jauh gitu, LDR mengerjakannya, nggak bareng-bareng ngerjain di satu tempat. Terus kalau untuk sekarang yang paling menantang mungkin yang tadi abang tanya, gimana cara kami meyakinkan sama customer kami gitu.
1: Iya, belum terjawab itu. Gimana nih, anggap nih bang Marley mau calon customer nih, gimana caranya biar closing, coba.
2: Mungkin kayak misalnya abang nih masalahnya di mana dulu
1: masalahnya? Oh, ece-ecenya walaupun nggak ada jerawat ya, walaupun nggak ada ya, ece-ecenya bang Marley ini lagi ada jerawat di apa nih, di pipi sebelah kanan atau di kening gitu, yang beruntusan lah, yang parah aja kita bilang beruntusan.
2: Oke, mungkin Ulfa kayak yang biasa Ulfa bilang ke teman-teman, itu kan jerawatnya merah tuh kan, nah bisa aja
1: di kulit yang hitam merah juga ya.
2: Bisa nyoba masker kami gitu. Terus lupa juga kemarin kan sempat dibantuin sama kawan-kawan juga kan, kawan-kawan dari apa kelas gitu kan, nggak semua sih, cuman kayak mereka kepo gitu kan, jadi bolehlah nanti minta testernya gitu. Oh boleh gitu kan,
1: minta. Kita aja modalnya kolektifan, dia minta nggak bisa.
2: Tapi kalau untuk sekarang kami modalnya nggak terlalu banyak bang, karena kan itu daunnya itu daun yang kering, daun limbah, jadi dari limbah pekarangan nggak boleh. Nah jadi kayak gitu, kayak kami kasih pemahaman lah gitu kan. Tapi emang udah ada bukti nyatanya sih bang, kayak kemarin kan Ulfa tanya, kalau nggak salah itu udah 2 hari setelah pemakaian kan, mereka bilang kalau misalnya jerawat di sini yang baru tumbuh itu yang merah, itu memang reda, cuman bekasnya itu belum gitu. Jadi dia untuk meredakan dia manjur gitu.
1: Oke. Nah, selain kemanjuran produk ya, kita juga harus mikirin, kalau produk fisik kita juga harus mikirin raw material ya. Raw materialnya kontinuitasnya sulit enggak sih untuk produk itu?
2: Kalau maksudnya ini di sini bang gitu.
1: Ya, maksudnya kemudahan mendapatkan bahan mentahnya itu gitu. Iya. Mungkin takutnya nanti kita udah bikin produk nih, bagus nih produknya, ternyata waktu orderan membludak, kita kesusahan nyari bahan mentahnya itu.
2: Iya, kalau untuk bahan bang, kami ada satu yang agak susah sih, itu.
1: Apa itu?
2: Daun yang asam jawa itu. Dia sebenarnya mudah, di sini banyak, cuman kan dia kecil-kecil kan, jadinya susah gitu. Jadi kemungkinan itu bakalan di order dari Shopee gitu, di luar kota gitu.
1: Dari luar kota.
2: Tapi kalau untuk yang lainnya kayak daun nangka itu banyak banget di sini. kita kan juga pakai limbahnya kan yang udah kering itu biasa emang kami nyari di limbah perkarangan kos atau di siapa gitu, di rumah gitu.
1: Oke, berarti harus lewat marketplace lah ya.
2: Iya.
1: Atau nanti kalau mini, kalau insya Allahnya kalau orderan membludak, udah bisa hunting keluar kota tuh. Daerah mana nih yang banyak nih? Saya cari yang punya pohon ini siapa ini? Kontrak terus, Pak, ini saya beli ya. Saya buat bahan ini bla bla bla. Kayak gitu. Jadi, kalau bergantung sama marketplace juga susah kan?
2: Iya.
1: Takutnya kalau logistik lagi macet gimana? Gitu.
2: Iya sih, Bang.
1: Yaudah, jangan sedih. Oke, Hardi, itu waktu di kampus kan ada presentasi sebelumnya ya?
0: Presentasi
1: produknya itu ada?
0: Belum ada sih, Bang.
1: Belum ada.
0: Jadi kita itu seperti yang dibilang oleh Ulpa tadi, kita membuat proposal dulu, Bang. Proposal itu nanti diuji oleh orang internal dulu di kampus dulu. Sehabis itu baru berapa tim yang lolos itu diajukan ke nasional. Di situ kita belum presentasi, Bang. Kita ngasih proposal, Bang. Di situ ada ketentuan berapa dananya gitu. Maksimal setiap tim harus 15 juta, Bang.
1: Gitu. Harus ngeluarin uang segitu?
0: Enggak, Bang. Itu jadi, mengajukan istilahnya.
1: Oh, pengajuannya kita, minimal.
0: Iya. Setiap ya. Lalu udah itu langsung lulus gitu, Bang. Jadi setiap tim itu mendapatkan dana hibah yang berbeda, Bang. Itu tergantung proposal yang dia buat, gitu, Bang.
1: Ya makanya kalau bikin proposal jangan kecil-kecil ya. Harus gede-gede nih biar lebih luas ekspansinya.
0: Iya, Bang.
1: Nah, untuk Ulfa sendiri nih, apa nih masalah terbesar dalam pengembangan produknya?
2: Mungkin kalau untuk sekarang proses produknya itu sih, Bang, memproduksinya.
1: Proses produksi.
2: Iya.
1: Kenapa?
2: Karena kami kan seperti yang kita tahu semester 4 juga kan lagi sibuk-sibuknya, lagi hektik-hektiknya. Jadi betul-betul harus mencari jadwal gitu. Walaupun kami satu jurusan sama-sama gitu satu kelas, tapi tetap kurang gitu. Maksudnya jadwalnya ini nggak nemu yang betul-betul free gitu. Pasti ada aja kan. Jadi mungkin kami kayak di weekend mungkin kami buatnya di situ. Terus juga di yang ada senggang waktu ketika pulang MK kami bakal buat situ. Kalau untuk tantangan tadi di situ, Bang, dibuat produk. Selebihnya kayaknya kami udah mencintai produk kami sendiri sih. Jadinya kayak ya udah kalau mau membuat itu kami jalani dengan senang gitu.
1: Jadi pilot project lah ya. Iya. Jadi kelinci percobaan dulu ya. Oke, okay, Hardi, bagian paling susah dalam pengembangan produknya gimana? Ada nggak rasa bingung gitu? Kayak, nih produk ini kan bukan produk fisik ya?
0: Iya, Bang.
1: Nanti mau dibawa kemana sih? Apa aja yang mau ditambahin ke dalamnya gitu? Ada kebingungan-kebingungan nggak di situ?
0: Ada sih, Bang. Yang pertama tuh tentang jarak nih, Bang. Jarak dari Lok Semawe ke Tangingon kan cukup jauh nih, Bang. Hampir 2 jam atau 3 jam gitu kan. Yang mana kami harus juga memikirkan P2MB ini yang sudah diwajibkan kepada kami. Lalu kami juga memikirkan MK kami bagaimana. Jadi kalau untuk rintangan di lapangan sendiri mungkin itu nanti kan setiap rintangan kan beda-beda, Bang. Apalagi kami nanti jumpa pengunjung yang berbeda dengan alasan berbeda. Di situ kami harus beradaptasi dulu, Bang. Gitu, Bang.
1: Oke. Okay. Berarti untuk sekarang ini tinggal kalian berdua timnya atau masih ada tim lain?
0: Yang lulus tahun kami ini cuma berdua, Bang.
1: Kalian berdua.
0: Iya, Bang.
1: Untuk tahap selanjutnya apa lagi?
0: Untuk mungkin ini beberapa bulan lagi akan dikasih dana proposal tadi, Bang. Lalu kami lanjutkan masing-masing produk kami gitu, Bang.
1: Dana dari?
0: Dari Kemen Saintek, Bang.
1: Dari Kemen Saintek.
0: Iya, betul.
1: Lanjutkan produk.
0: Siap.
1: Setelah itu
0: nanti kami terakhir mungkin yang tadi, Bang, saya bilang tadi presentasi ya.
1: Presentasi iya, di mana?
0: Kemungkinan kalau kita lihat dari tahun yang lalu, Bang, masih di Unimal, Bang. Nanti orang dari Kementerian Saintek itu perwakilannya datang nanti ke Unimal, di situ akan dipresentasikan gitu, Bang.
1: Oh, berarti lebih ke evaluasi. Tadi nih udah dikasih duit nih.
0: Iya, Bang.
1: Kalian buat apa aja nih? Udah ada hasilnya belum yang kalian buat gitu ya?
0: Iya,
1: dinilai,
0: Bang.
1: Lagi setelah itu?
0: Setelah itu kalau semisalnya lulus gitu, Bang, akan dibawa ke KMI Expo.
1: Untuk bazar di sana ya?
0: Untuk bazar di sana.
1: Oke. Okay. Baik, teman berdua, sekian untuk obrolan kita sore ini ya, barengan sama Hardi dan Ulfa dari Unimal ya.
0: Iya,
1: mereka peserta program P2MW dari Kemendikti Saintek dan mereka lagi ngembangin produknya masing-masing supaya dapat apa tadi? Dapat dikasih dana ya untuk pengembangan produknya ya. Betul, supaya bang, lebih lebih maju lah ya, nanti bakal dibawa ke Jogja insya Allah. Baik teman berdua, ada yang mau disampaikan lagi, Hardi atau Ulfa?
0: Mungkin untuk closing ya bang.
1: Ah ya, ya boleh boleh boleh, buat teman Pro 2 di rumah.
0: Untuk teman-teman Pro 2 dimanapun
1: boleh minta dukungan gitu ya.
0: Minta dukungannya untuk kawan-kawan yang ingin berpartisipasi di acara kami, mungkin bisa lihat di IG masing-masing di Janju Clermat sama dengan Kopi Gayo Experience, yang mana di situ kami akan mempublikasikan apa aja nih kegiatan kami untuk produk-produk tadi. Untuk yang terakhir bang closing, yang pertama tuh terima kasih kepada dosen PA saya yang terutama yang sudah membimbing saya, Bapak Dr. Mursidin dan juga Bapak Naidi. Yang kedua mungkin untuk kaprodi saya bang, yang mana kaprodi saya ini istilahnya kaprodi Genji, yang mana kaprodi mendukung Genji, nih ya. Ya bang, mendukung apa saja kegiatan dari mahasiswa sendiri. Yang terakhir mungkin untuk kedua anggota saya yaitu Jihani Atifa dan
1: anggota mahasiswa udah punya anggota ya.
0: CEO bang, CEO,
1: CEO, oke okay, CEO.
0: Untuk anggota saya Jihani Atifa dan Naila Ardi, ada Ardinawati. Tetap semangat,
1: apapun. Tetaplah menemani saya.
0: Walaupun ketuanya banyak teror apapun itu, tetap banyak semangat.
1: Ya, ini ketua kalian, kalau ada kurang-kurangnya mohon dimaklumi ya. Kalian berdua lah yang bisa meluruskan. Oke, Ulfa, silakan.
2: Baik, sebelumnya terima kasih untuk abang-abang, kakak-kakak dari teman Pro 2. Terus juga jangan lupa teman-teman bisa cek di IG kami, Janju Clermat Mas. Jadi buat kalian yang kayak mungkin takut gitu pakai kimia, bisa cobain masker kami karena itu benar-benar 100% herbal dan kami juga bakalan proses BPOM gitu, uji BPOM. Terus jangan lupa juga kunjungin di IG Kopi Gayo Experience.
1: Asik, okay. Marketing dia. Semoga closing ya.
0: Iya,
1: baik teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Logs Mawe, teman terbaik kamu.
3: Sore ceria, teman terbaik kamu.

0: Mas di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol barengan narasumber yang udah berbagi cerita dan sudut pandangnya ya. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa menambah wawasan sekaligus menjadi inspirasi buat teman Pro 2. Kalau ada satu hal yang harus kita bawa dari perbincangan tadi, mungkin ini ya, setiap proses punya waktunya masing-masing, jadi gak perlu terburu-buru bandingin perjalanan kita dengan orang lain. Yang penting terus belajar, mencoba, dan terus berkembang. Thank you juga buat narasumber yang udah meluangin waktu tadi ya, ada Hardi dan Ulfa. Dan semoga sukses selalu untuk setiap langkah dan karya yang akan datang. Nah, setelah obrolan seru tadi, sekarang kita saatnya kembali menikmati alunan musik yang siap menemani sore teman Pro 2. Tetap barengan aku Marley di Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu.
1: Sore ceria, teman terbaik kamu.

0: 95,2 FM Pro 2 Lok Semawi, teman terbaik kamu.
1: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Lok Semawi, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 9.

0: 105,2 FM RRI Lox Maui, teman terbaik kamu.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Darinya Shakira Burner Boy dengan Die Die ya, song, official soundtrack Piala Dunia 2020 net. Gak terasa teman Pro 2, sekarang udah hampir jam 6 sore ya. Semoga apapun aktivitas teman Pro 2 di hari ini berjalan dengan baik. Buat yang lagi jalan dalam perjalanan pulang, semoga selalu lancar dan selamat sampai tujuan. Yang masih menyelesaikan pekerjaan, tetap semangat, dikit lagi waktunya istirahat. Dan sore kayak gini sepertinya waktu paling pas buat memperlambat ritme pekerjaan. Yang gak usah buru-buru ngejar semuanya hari ini, nikmati dulu pergantian senja sambil ditemani lagu-lagu favorit. Dan aku kemarin masih bakal temanin kalian dengan musik pilihan yang siap menghangatkan suasana dan temani sore kalian. Tetap bersama Pro 2 Lawsmawe, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 FM Broadwall Semawai, teman terbaik kamu. Barusan kita udah dibuat merinding sekaligus tenang ya lewat keindahan tutur kata Nadine Amizah di lagu Di Akhir Perang. Sebuah pelukan hangat buat kita semua. Kalau setelah badai dan air mata, kedamaian itu pasti bakal datang juga. Tapi teman berdua tahu gak sih, begitu sebuah perang atau fase sulit itu selesai ya, dan kita berdiri di atas puing-puing masa lalu, kadang muncul

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 5.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Hai hai, howdy, ini memperdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ya, what's up, ada kita berdua lagi nemenin lo di awal minggu ini tentunya.
1: Gokil.
0: Di hari Senin. Mm-mm. Yang tentunya pasti adalah hari yang kamu tunggu kan.
1: Alias kamu semangat sekali masih kerja hari ini kan.
0: Masa sih?
1: Parah.
0: Kata siapa?
1: Kata para pemberi kerja.
0: Aduh, benar sekali.
1: Di hari ini Adit ya,
0: yes.
1: Kita seperti biasa teman berdua tidak akan berdua doang.
0: Betul.
1: Tapi kita akan kedatangan satu perempuan nih yang untuk kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Kata siapa?
1: Kata dia.
0: Oh kata dia, oh iya benar sih, benar.
1: Jadi buat kamu nih yang mau nanya dan juga penasaran kira-kira apa single terbaru yang akan kita bahas malam berdua.
0: Kata siapa?
1: Aduh.
0: Oh enggak gitu ya. Gitu ya.
1: Tapi bener itu.
0: Iya. Kata siapa?
1: Itu. Jadi judulnya adalah kata siapa. Emang agak susah ya.
0: Iya bener.
1: Nanti kita akan tanya kenapa dia kayak gitu.
0: Kata siapa? Judulnya.
1: Kata Tiffany Kenangan.
0: Yoi, karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tiffany Kenangan. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan juga di malam hari ini.
1: Betul.
0: Boleh banget tentunya langsung drop aja pertanyaan kamu.
1: Yes.
0: Di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta langsung.
1: Betul
0: ya.
1: Banget. Dan karena hari ini Elan sama Edit berarti akan garansi kocak parah. Ya kan Edit ya, katanya kata Edit akan
0: kata
1: menjadi.
0: Kata siapa?
1: Jangan kemana-mana teman-teman, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat
1: bareng sama Alan dan Edit di malam hari ini, teman berdua. Sesuai janji kita tadi nih, kita tidak mungkin cuma berdua, Edit ya.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga nih, kebetulan.
0: Ada Tiffany Kenanga ya, berdua.
1: Supaya dia dari tadi misalnya gini, kata aku lagi opening terus kayak kata siapa. Udah tiga kali keluar.
2: Foreshadowingnya keren.
0: Suka. Bener kan?
1: Yaelah.
0: Penyiar bro.
1: Malam hari ini kita kedatangan Tiffany Kenanga yang sudah merilis single terbaru.
0: Betul sekali. Gimana rasanya akhirnya bisa rilis nih, berarti kemarin ya? Baru tanggal 10 ya?
2: 10, baru tanggal 10 ini.
0: Kemarin ya?
2: Jadi baru berapa sih? 3-4 hari ya?
0: Iya,
2: 3-4 hari. Rasanya senang, terus ini juga project yang emang udah aku kerjakan 3 bulan belakangan. Jadi senang lah bisa didengerin sama orang-orang gitu.
1: Jadi ini singlenya berjudul Kata Siapa?
2: Iya.
1: Ini harus kita tanya nih, karena dia dari tadi cukup mengganggu ya.
2: Annoying ya.
1: Iya, lumayan annoying nih. Tapi kalau dari Kak Tiffany, kenapa judulnya adalah Kata Siapa?
2: Jadi sebenarnya lagu ini kan diciptain sama namanya Kak Egan gitu. Jadi ENR-nya, terus abis itu juga Kak Egan-nya juga kita melakukan workshop. Dan apa namanya, aku sebelumnya udah pernah ketemu juga sama Kak Egan dari tahun lalu di project aku sebelumnya. Udah sempet ngobrol-ngobrol, terus abis itu Kak Egan juga ternyata bikin lagu. Dan kebetulan sebenarnya kalau lagu ini itu relatable aja sih Kak temanya gitu. Jadi banyak orang yang bilang kalau misalkan abis putus sama seseorang tuh kayaknya lo gak bisa deh tanpa dia. Kayak gue gak bayangin deh lo tuh tanpa si orang ini gitu. Padahal ya kata siapa kita gak bisa tanpa dia gitu. Begitu sinopsisnya tuh gitu.
1: Teorinya dari situ.
0: Benar.
1: Itu kata siapa? Nah, dari tadi dia kayak gitu tuh.
0: Karena kayak gitu tadi.
1: Iya, kata kayak gitu. Benar.
2: Baru 2 menit udah berapa kata siapa?
1: Iya.
0: tapi berarti pertama kali bisa dikasih lagu ini kan berarti karena udah kenal sama Kak Egan. Berarti emang Kak Egan langsung ke Tiffany atau gimana nih buat lagu ini?
2: Jadi ada ENR luar biasa namanya Oza Ganta.
0: Itu gokil banget sih.
1: Itu badminton yang jago dong.
2: Yang mungkin lagu ini juga relate kali ya sama beliau gitu. Jadi mungkin ada sesi curhat-curhatan dan awalnya ternyata di momen itu tuh banyak yang sedang mengalami patah hati gitu. Dan akhirnya dia dengan percaya diri juga ngomong kalau misalkan ya kayak gue bisa deh tanpa dia, kayak bisa deh nanti gue menemukan yang lebih indah gitu.
0: Seorang nah, Yoza Ganta.
2: Cuman Yoza ini Ganta. Aku gak bilang Kak Yozanya. Cuma maksudnya
1: seorang Yoza
0: secara
1: Ganta.
0: Secara umum, secara general.
1: Kaget.
2: Karena mungkin setelah itu Kak Egan denger kayak ini kayaknya oke deh. Mungkin ada yang apa secara berulang-ulang tuh ngomong kayak kata siapa gue gak bisa, kata siapa gue gak bisa gini-gini. Dan akhirnya jadilah sebuah line ikonik kata siapa aku tak bisa tanpamu gitu.
0: Kok gitu?
1: Gak maksudnya kata siapa? Dia pengen membuktikan gitu.
0: Bisa
1: banget karakternya.
0: Bener, gitu.
2: Tapi bukan Kak, ada yang lain.
1: Ada. Banyak. Oke. Jadi sebenarnya itu terinspirasi dari pengen membuktikan itu tadi ya.
2: Yes, betul.
1: Gue bisa kok tanpa lo gitu.
0: Tapi kan maksudnya kadang ya orang-orang yang kayak terjebak ya dalam tanda kutip sama seseorang ini agak susah nih buat lepasin ya kan. Buat lepas dari lingkaran setan itu susah tuh biasanya tuh. Itu gimana tuh caranya tuh?
2: Itu saya juga gak tahu ya kan tutorialnya bagaimana. Cuman sebenarnya lagu ini juga ditujukan buat manifestasi juga sih. Jadi kan di akhir refnya ada ternyata aku temukan yang lebih indah. Gitu. Jadi bagi orang yang udah nemuin itu adalah suatu hal yang relatable bagi mereka. Tapi yang belum itu juga bisa jadi manifestasi atau afirmasi buat mereka. Gitu. Karena sebenarnya kan untuk bisa lepas dari suatu hubungan yang toksik katanya sih biar cepet harus nemuin yang baru. Kalau aku menurut aku ya sebenarnya menemukan yang baru ini bisa kan bisa juga kegiatan baru, hobi baru.
0: Bener.
2: Gitu. Jadi mungkin apapun yang ditemukan yang katanya lebih indah tuh bisa dalam berbagai bentuk aja sih kak. Gitu. Cuman kalau yang dengerin lagu aku sih mungkin mikirnya ya kalau bisa yang baru.
1: Jadi gitu deh cara keluar dari lingkaran tong setan itu ya barusan.
0: Cheat code-nya.
1: Cheat code-nya harus ada orang baru.
0: Benar. Menarik.
1: Tapi ini merupakan pengalaman pribadi kak Tiffany atau
0: adakah selip-selipan iya, gitu gak?
1: Kayak curhat gitu sedikit.
0: Eh nitip cerita
1: iya
0: dong.
1: Iya dong gitu.
2: Soalnya dari tadi kan memang kita kan nama orang lain ya.
0: Iya bener.
2: Ada.
1: Ada.
2: Jadi semuanya kan relate ya sama hal ini pasti dalam apa namanya suatu titik di hidup kita pasti kita pernah merasakan hal ini gitu atau kejadian ini. Dan dalam case aku sebenarnya setelah aku dikasih lagu ini kebetulan mungkin tuh afirmasinya ya putus kak. Aku nggak tahu afirmasi dari mana cuman ya ya udahlah gitu. Jadi mungkin pas recordingnya mungkin bisa lebih mendalam.
1: Terlalu positif ya. Terlalu positif.
2: Positifnya
1: ya
2: di sana.
1: Iya iya iya.
2: Aku ngerasanya juga setelah mendengar lagu ini terus habis nyanyiin juga gitu. Yeah. Jadi aku sadar, aku sampai aku tipe yang kepoan kak. Jadi aku memang suka nyari-nyari jurnal, jujur. Okay. Jadi otak kita kan ada apa ya neuroplasticity kan, neuroplastisitas gitu. Jadi sebenarnya cara keluar dari lingkaran setan itu adalah mencari pengalaman baru gitu. Okay. Jadi otak kita tuh terstimulasi gitu untuk mencari pengalaman baru dan akhirnya atau lihat orang-orang baru misalkan kita traveling kemana itu tuh bisa membantu kita untuk proses move on karena ada realita lain yang terbentuk begitu.
1: Kalau dari Kak Tiffany pengalaman untuk pengalihannya apa waktu itu untuk realita barunya?
2: Aku traveling kebetulan sebelum putus juga aku udah emang booking tiket sama teman-teman aku gitu kan dan akhirnya gimana ya caranya biar aku bisa mendapatkan pengalaman yang benar-benar menstimulasi otak aku lagi walaupun sebenarnya aku udah fine-fine aja pada saat itu ya gitu. Akhirnya aku solo trip. Pas ulang tahun aku solo trip. Abis itu ada beberapa klip juga yang aku pakai di lirik videonya gitu ya. Jadi berguna juga. Terus ya udah aku ketemu orang baru. Terus biasanya kalau lagi solo trip kan kayak gas aja ya. Jadi kayak kenalan sama orang baru. Terus abis itu juga satu hotel tiba-tiba ayo kita makan malam bareng. Jadi nemuin pengalaman dan hal yang benar-benar kita survive sendiri gitu.
0: Jadi seru
2: sangat
0: nice,
2: wah nice, bikin nice, refresh nice banget.
0: Bener sih bener.
1: Waktu itu kemana?
2: Aku waktu itu berarti ke Malai.
0: Oh wow, berapa hari?
2: Aku ke Malai. Aku 5 hari. Aku weekday sih kak.
0: Oh oke.
2: Okay. Weekdays.
0: Bener.
2: Cuman sebelumnya aku ke Taiwan.
0: Oh iya.
2: Ke Taiwan seru banget kak. Wah itu kayak Jepang tapi budget gitu.
1: Bener sih. Asiannya masih kerasa gitu ya.
2: Asiannya kerasa banget, culture-nya luar biasa. Jadi sangat recommended.
0: Benar.
1: Lu tau gak sih ini ada lagunya?
0: Apa tuh?
1: Wo-oh, kamu ke Taiwan.
0: Wo-oh, kamu ke Taiwan.
2: Gak nyangka loh.
1: Sorry.
0: Maaf ya.
1: Jadi itu cuma perlu dua. Kalau lu misalkan lu merasa deadlock dengan situasi lo, coba untuk cari realita baru.
0: Betul. Siapa tahu ya realita baru itu ya mungkin membuat kamu healing. Bener. Gitu kan? Kata Tiffany.
1: Kata siapa?
0: Kata Tiffany. Bener. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Tiffany Kenangan. Betul. Jadi jangan bersedih dulu karena kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sampai jam 8 malam nanti. Okay. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta. Betul. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin lagunya Tiffany Kenanga juga. Itu lagu pertamanya yang putus cinta soal biasa.
0: Hei, jangan bersedih ya.
1: Jangan bersedih, putus cinta tuh biasa.
0: Hei, sedap. Ini tahun berapa berarti lagunya ya? Berapa?
2: Aku SM, aku lupa deh tahun berapa. Kayak
0: 2016-an ya?
2: 16-an ya? 16-19
1: Wow. Dan lucunya sebenarnya ini waktu itu Kak Tiffany belum pernah pacaran ya. Tapi ngomongin putus cinta gitu.
0: Wow. Bener.
1: Dan ini juga salah satu apa ya, bisa dibilang afirmasi yang sama dengan lagu Kata Siapa ya.
2: Betul, ini afirmasi yang mungkin sama-sama memotivasi untuk healing gitu kali ya, healing dari patah hati, terus habis itu mendapatkan yang lebih baik gitu. Jadi mungkin dulu versi yang belum punya pengalaman. Sekarang versi yang sudah punya pengalaman.
0: Asik.
2: Karena dulu tuh sebenarnya jangan bersedih itu transisi aku dari nyanyiin lagu yang temanya universal kayak soal sahabat gitu kan, dan lain-lain, ke soal percintaan. Jadi sangat soft gitu transisinya. Yang bukan kita yang cinta-cintaan, cuman kita memotivasi gitu.
0: Benar.
2: Cuman pernah loh Kak aku bikin konten soal ini. Terus habis itu konteksnya itu aku juga lagi patah hati gitu kan. Terus habis itu ada yang komen kayak, yang punya lagu juga gak luput katanya.
1: Yang punya lagu gak selamat ya.
2: Selamat, kameramen tidak selamat.
1: Oh iya, jadi sebenarnya ada orang-orang juga merhatiin hal-hal kayak gitu ya, kayak ternyata sama juga nih Katipan nih.
2: Gak apa-apa lah.
0: Tapi kalau ini kan berarti afirmasi positif tadi kan, si jangan bersedih dan juga kata siapa gitu. Tapi kalau Tiffany sendiri, maksudnya di kehidupan sehari-hari, sering nggak sih maksudnya ngasih afirmasi ke diri sendiri tuh, sering nggak?
2: Lagi belajar buat sering sih Kak, karena kan maksudnya kadang-kadang kita gak bisa kontrol apa yang orang omongin ke kita, tapi kita bisa kontrol apa yang kita omongin ke diri sendiri. Kadang-kadang pun kalau orang ngomong kayak, ah lu buruk nih soal ini, kita lama-lama juga terafirmasi kalau kita buruk gitu kan. Jadi apalagi diri sendiri pasti ngaruhnya lebih lebih parah lagi gitu kan. Jadi aku lagi mencoba, karena aku sendiri suka negative self talk juga.
0: Pasti sih kayaknya kayak mostly orang kayak gitu.
2: Iya, kayak aduh ini kurang nih, ini jelek nih, ini apa nih gitu. Dan sekarang cuman kayak lagi berusaha buat ini kayak bakal berhasil sih. Kalau misalkan ada nemuin kesulitan juga, berusaha lihat ini kayaknya cuman dikasih jalan alternatif aja gitu. Jadi lagi coba untuk kayak gitu.
1: Meskipun geradakan gitu jalannya.
2: Tapi
1: tetap aja ya.
2: Iya gitu. Soalnya bukan bukan swasta soalnya.
1: Iya. Kadang mungkin yang kamu lihat jalannya penuh batu, sulit dilalui. Siapa tahu itu adalah jalan alternatif aja.
0: Betul.
1: Berarti salah jalan.
0: Bener. Gak salah.
2: Walaupun lewat-lewat rumah warga.
1: Iya, bener.

0: mungkin ada pungli-pungli kan kadang-kadang yang nebar jaring tuh.
1: Atletik puncak.
2: Iya. Aduh. Puncak mas. Aduh. Puncak mas. Benar. Oke, tapi kalau di lagu kata siapa ini berarti apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan ke pendengar yang dengerin lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Sebenarnya selain kalau misalkan kita patah hati itu bukan berarti akhir dari segalanya dan kita bisa mendapatkan mungkin seseorang atau sesuatu yang lebih indah. Sebenarnya ini adalah patah hati yang dibungkus dengan ketengilan aja sih kak.
2: Oke. Gimana tuh maksudnya?
1: Maksudnya lebih ke dari liriknya juga dari kata siapanya kan juga kayak kata siapa gue nggak bisa sama tanpa lo gitu iya gitu sih. Kan jadi kayak aku senengnya adalah ini tengil, ini nggak ikhlas
2: ini tengil
1: ini tengil mungkin ada sedikit keikhlasan di sana cuman ada sedikit apa ya sedikit apa bayangan-bayangan dari dendam karena mungkin orang-orang tuh melihat patah hati atau healing sebuah perjalanan yang penuh keikhlasan tapi sebenarnya ya patah hati ya nggak apa-apa sebel-sebel dikit atau kayak pengen membuktikan bahwa orang itu salah itu suatu hal yang manusiawi dan wajar. Nah kata siapa tuh dibungkusnya dengan cara yang kayak gitu dan menurut aku tuh itu kali yang membuat lagu ini tuh menarik gitu. Jadi kalau kakak lihat awal liriknya tuh kayak masih galau terus habis itu sampai akhirnya mulai acceptance pikirmu aku takkan bahagia gitu. Jadi aku suka tengilnya itu loh kak nyanyinya juga seru
2: bener sih si itu siapa
1: siapa lu orang kita lahir sendiri dengan emang barengan kan enggak
2: juga bener
0: mungkin ada orang yang pas mau mengudahi itu kayak lihat lo nggak bisa apa-apa tanpa gue gitu ternyata lo buktiin bahwa lo tuh bisa. Betul. Gitu.
1: Iya, tujuannya adalah tidak menemukan orang kayak lu lagi.
2: Iya, nah, itu dia.
1: Iya, harus tengil kita. Walaupun nangis-nangis dikit.
0: Iya. Ya, gue bisa.
2: Lu siapa?
0: Tetap nangis ya namanya. Tetap nangis. Ya enggak apa-apa manusiawi.
2: Manusiawi. Iya kan? Karena sumber kebahagiaan itu ya harus dari diri sendiri.
0: Betul.
2: Jangan bergantung sama orang lain, Bro.
0: Harus kan? Banget gitu.
2: Benar.
0: Tapi kalau dari lagu kata siapa nih? Sebenarnya waktu itu Kak Tiffany udah coba belum kayak ini di tes denger dulu deh ke orang-orang yang terdekat atau ternyata orang-orang terdekat ini enggak sengaja relate nih.
1: Pastinya iya sih, terutama orang tua ya, orang tua, terus habis itu juga ke teman-teman aku yang memang mungkin masih seumuran kan, karena memang tujuannya ke ya yang seumuran aku atau mungkin yang baru merasakan patah hati gitu dan akhirnya mereka langsung suka banget lagunya dan kebetulan untuk demo lagunya itu laki-laki yang nyanyi. Aku juga bilang.
0: Tiba-tiba
1: NR-nya.
2: Iya juga sih.
1: Dan akhirnya orang-orang langsung suka sama lagunya dan mostly orang bilang refnya gue langsung nangkep loh katanya gitu. Jadi emang dari liriknya catchy, terus melodinya juga catchy dan ini yang membuat aku sangat yakin sama lagunya atau at least aku yakin bakal relatable gitu ya. Dan akhirnya waktu itu Kak Uza juga bilang coba deh deh nyanyiin lagunya, abis itu nanti kita kirim coba ke produsernya. Dan akhirnya produser juga kebayang dan akhirnya juga ada beberapa adjustment yang dilakukan tapi ya cocok gitu.
0: Oke. Penasaran sih gue jadi penasaran ya.
2: Jadi kita langsung dengerin dulu aja. Ini dia Tiffany Kenangan dengan single terbarunya Kata Siapa.

0: Masih di MLC Music Live Church.
1: Yes, dan masih bareng sama Tiffany Kenangan.
0: Tadi kita udah dengerin ya kata siapa nih.
1: Kata siapa?
0: Ini berarti jadi single keberapa berarti ya? Belasan ya?
2: Iya belasan.
0: Belasan ya?
2: Belasan, hampir belasan.
0: Hampir belasan ya? Oke. Wow. Kata siapa ini cocok mungkin buat lo semua yang pingin ngebuktiin kalau lo gak sama dia tuh bisa bahagia. Iya kan?
1: Biar lo juga tahu bahwa eksistensi lo tuh juga penting untuk diri lo sendiri.
0: Bener.
1: Gitu.
2: That's true.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih di lagu ini tergolongnya cepat, lama, atau sedang-sedang saja? Yang sedang-sedang.
2: Kayak ini, kayak nasar ya. Tiba-tiba
1: tinggal manjat-manjat loh. Tinggal naik-naik atas loh.
2: Termasuk kan cepet sih. Karena workshop itu kehitungnya kayak dua kali. Sekali dua kali.
0: Wow.
2: Terus ketemu sama produser, Kak Peter Laudeng namanya. Kak Laudeng ini bikin lagu, produce lagu Mau Tak Maunya Sakib sama Sempurnanya. Aku seru banget lagu-lagunya gitu. Jadi
0: gokil sih.
2: Kayaknya enaknya kayak ngeliat juga ini kayak cocok deh bikin musik-musik yang fun dan
0: bener.
2: Musik-musik tengil kan. NPD gitu.
0: Bener sih.
2: Dan akhirnya Kak Laudengnya dari Kak Egennya juga semuanya terbuka banget untuk diskusi lagunya mau dibawa ke arah yang mana gitu. Jadi kayaknya kalau revisi maksimal sekali aja deh.
0: Wow.
2: Jadi emang bener-bener gak ada dari mixing masteringnya, semuanya udah sejalan semua karena udah diomongin di awal pengennya soundnya seperti apa. Jadinya gampang prosesnya. Jadi sebenarnya prosesnya itu April terus rilis selesai Juni. Jadi cepet sih. Itu termasuk udah mundur-mundur dikit karena ada kerjaan masing-masing. Gitu. Jadi sebenarnya cepet.
0: Benar.
1: Kalau misalkan di lagu ini sebenarnya ada ini enggak yang waktu itu jadi memorable banget kayak produksinya seru nih, atau ada momen yang kayak ini waktu lagu ini kayak gini nih.
2: Oh, selain workshop, pas recording itu aku di direct vokalnya sama Kak Kamga.
0: Wey, Kamga.
2: Seru banget. Dan lagunya tuh jadi lebih groovy, lebih asik. Terus backingnya pun aku juga suka banget ngisi-ngisinya gitu. Jadi Kak Kamga tuh ini pengalaman pertama aku juga kerja sama beliau. Jadi seru banget dan aku juga fansnya juga kan.
0: Bener,
2: dari kita SD belum tahu apa itu patah hati. Kita udah patah hati dulu.
0: Udah.
1: Karyanya Kamga.
2: Maafkanlah. Jadi kita udah seneng banget dan akhirnya lagu ini bisa menjadi secara vokal arahnya tuh udah jelas banget karena Kak Kamga juga. Jadi itu menarik sih dan overall pengalaman recording dan produksinya tuh seru banget.
0: Benar-benar.
2: Itu untuk project ini kayak enggak ada beban gitu.
0: Seru. Berapa sih rating Kamga tuh jadi vokal director?
2: Enggak usah.
0: Pengen tahu aja. Kayak semua lagu ada Kamga gitu.
1: Kamga komen dong di bawah. Tolong rating berapa? Iya. Tapi emang Kamga produktif banget sih di tahun ini. Parah, banyak banget artis yang kita interview dan mostly dari Kamga juga. Pasti ke-mention sama Kamga.
2: Betul.
0: Gitu.
1: Tapi kalau dari Kak Tiffany, apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
0: Ada yang nanya soal ini.
1: Ada yang nanya di WhatsApp nih.
0: Fitro di Padang nih.
1: Oh.
0: Karena apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
1: Iya.
2: Berharapnya iya, tapi bukan.
0: Oh, bukan ya.
2: Biar terus, kayak enggak shady gitu ya. Aku orang Palembang, Sumatera juga sih.
1: Sumatera juga.
2: Aku bapakku Palembang, ibu aku Jawa Chinese. Gitu. Enggak kelihatan ya?
1: Enggak
2: kelihatan.
1: Soalnya dia juga nanya nih kalau orang Padang apakah ada bikin karya lagu Minang?
0: Aduh.
1: Enggak
0: ada.
1: Bukan orang Padang kebetulan.
2: Kayak keluarga saya keluarga besar. Bapak saya kayak kaget. Kenapa tiba-tiba pakai bahasa Padang?
1: Mungkin keluarga juga kaget. Tiffany orang Padang.
2: Kok kayak gitu, bukan keluarga ya?
1: Kayaknya bukan ada darah Padang.
2: Cuman kebetulan nih. Ipar aku tuh orang Padang. Mungkin tahu kali ipar aku ya. Padang dan aku pengen banget karena kakak aku setiap mudik kan kesana dan katanya sangat-sangat indah alamnya, makanannya enak-enak pasti gitu. Jadi pengen aja sih kesana.
1: Nasinya tahu enak di sana.
2: Iya.
0: Nasi Padang.
2: nasi aja kan, gak usah kalau di Padang gak usah pakai nasi Padang.
1: Nasinya.
2: Nasi aja.
1: Makan nasi. Ini berdasarkan pengalaman gue.
0: Oh iya, bener.
1: Makan nasi.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga barusan.
2: Makasih tapi Fitro, sayangnya kita tidak sekampung.
1: Iya.
2: Belum. Sama-sama Sumatera.
1: Belum. Mungkin belum. Nanti karya Padangnya ditunda dulu ya. Karya Minangnya ditunda dulu.
0: Nonton di TikTok dulu ya sekarang ya.
1: Apakah ada muka-muka Padangnya, makanya kamu kira orang Padang atau gimana nih?
2: Iya, aku suka dikira orang Padang atau Sunda.
0: Oke.
2: Iya. Yeah.
0: Enggak ya? Enggak sih. Kayak orang orang lah.
2: Belum ada ya tadi enggak? Jawabannya belum nemu.
0: Belum nemu.
2: Nanti
0: belum nemu.
2: Kita call back lagi.
1: Sabar ya, sabar ya.
2: Sabar.
1: Sabar. Belum nemu. Ya, belum nemu, belum nemu. Oke.
0: Wow, oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tadi ya, bareng sama Tiffany Kenanga.
1: Betul.
0: Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music
1: Live Chat.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat,
1: masih barengan sama Tiffany Kenangan.
0: Alright, ini berarti kalau lagu Kata Siapa ini menjadi sebuah warna. Kalau menurut Tiffany Kenangan, menjadi warna apa ini?
2: Warna,
0: karena ada tengil-tengilnya, yeah, ya kan.
2: Sebenarnya bisa warna merah,
0: okay,
2: tapi juga bisa kayak warna sedikit biru-biru keunguan gitu loh kak.
0: Oke.
2: Okay. Kalau
0: memar
2: merahnya,
0: tuh memar.
2: Memar. Itu jadi kalau memar kan mau sembuh kan kayak gitu kan.
0: Iya yeah, benar-benar.
2: Memar
0: bener.
2: Mau sembuh tuh warnanya kayak agak ungu-ungu, lavender. Yeah.
1: Gitu ya. Kayaknya nggak lavender juga deh. Kayaknya nggak lavender ya.
0: Wangi nih.
2: Tiba-tiba lavender itu ungu kebiruan.
0: Iya yeah, iya yeah, benar-benar.
2: Nah itu kayak warna memar. Menurut aku Kata Siapa tuh kayak masih sakit sebenarnya, okay, cuman healing gitu. Jadi menurut aku itu warna yang cocok. Kalau merah
1: pemilu,
2: tuh
1: tinta pemilu, tinta pemilu. Iya. Terlalu terang ya.
2: Ya suka nempel di casting gitu.
1: Sama di kuku suka hilang tuh.
2: Iya, sama.
1: Iya.
2: Nah, itu warna kayak gitu kalau enggak warna merah, warna okay, warna berani gitu.
0: Oh, berarti kayak ya masih ada luka-lukanya cuman kayak udah proses buat mau kesembuh gitu ya. Seru.
1: Iya. Kalau misalkan Kak Tiffany pengen bilang nih ke pendengar, kalau sebenarnya Kak Tiffany pengen bilang apa lewat lagu ini?
2: Move on deh gitu. Karena deh, maksudnya kan di dunia ini ada, di Indonesia deh ada berapa juta manusia gitu kan. Nah, mungkin masih bisa.
1: Aku coba ini deh, aku coba jadi orang yang batuk. Tapi aku cuma maunya sama dia, Kak.
2: Ya udah kalau mau tersiksa seumur hidup. Silahkan
0: itu,
2: aja.
1: Itu jawabannya.
2: Ada pilihan bahagia
0: bener,
2: atau tidak.
0: Benar.
2: Dan memang kebanyakan orang tuh melihat potensi sih, Kak. Melihat potensi. Jadi kayaknya dia potensinya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Okay. Cuma kan potensi adalah probabilitas.
0: Betul. Yang
2: dari dan itu biasanya diambil datanya dari pengalaman. Kalau pengalamannya saja sudah buruk, berarti itu ya 1% lah dia bener, bisa menjadi lebih baik. Jadi menurut aku yang pasti-pasti aja gitu. Dan kalau misalkan aku semenjak beberapa kali, sekali dong, sekali
1: pengalaman. Berapa kali nih,
2: Sekali pengalaman. Aku punya moto buat hidup aku sendiri. Pokoknya kalau aku lebih happy sendiri, aku lebih baik sendiri. Gitu. Karena memang ada beberapa orang kan yang butuh pasangan untuk mungkin nemenin mereka atau apa. Menurut aku sendiri tuh jauh lebih baik kalau misalkan enggak sama orang yang tepat gitu. Jadi lebih baik ya sendiri lebih baik, dan pokoknya kita bisa lah tanpa dia gitu.
0: Betul. Jadi cari kebahagiaan lo.
1: Iya. Cari suara lo. Cari suara lo itu beda.
2: Semua orang bisa move on.
0: Iya.
1: Bisa move on.
0: Benar.
1: Iya. Kalau itu tadi kalau misalkan kata Kak Tiffany, jangan lupa untuk bahagia, dan kalau misalkan lo lebih bahagia sendiri, mendingan kebahagiaan lo cari sendiri.
0: Benar. Coba boleh dong sedikit aja nyanyiin. Mungkin
2: Kauza
0: bagian
2: ya,
0: refnya.
1: Aduh. Versinya Uza tapi.
2: Refnya ya?
0: Iya.

0: Kita hargai effortnya.
1: Oke, okay, oke. Okay. Tapi buat tempat Pro 2 yang pengen dengerin full, berarti semua udah ada di DSP ya, lagunya.
2: Ada di DSP.
1: DSP.
2: MV-nya? Ada dari videonya juga.
1: Oh, dari video, oke. Okay.
2: Di YouTube.
1: Oke. Okay. YouTube apa tuh? Cek.
2: Bisa di Tiffany Kenanga, sama kok kayak nama sosmed aku. Okay. Semuanya sama Tiffany Kenanga. Dan pastinya bisa dengerin dan request terus di sini, di Pro 2.
1: Betul.
2: RRI.
1: Okay.
2: Seluruh Indonesia.
1: Betul. Itu dia. Alright, terima kasih, yes. Tiffany.
2: Terima kasih.
1: Sukses banyak selalu buat kata siapa,
0: yes,
1: ya.
0: Jangan kapok-kapok main kesini ya.
1: Yes.
2: Tidak sama sekali.
0: Semoga abis ini ada Oza ya di sini. Kita bisa denger versi Oza.
2: Tamu-tamu kita.
0: Versi Oza, Orza fashion, Orza,
2: gak
0: Oza
2: usah
0: version.
1: Iya, benar-benar. Yeah. Gak usah kayaknya, gak usah.
2: Oza Kenanga gitu.
0: Agak aneh.
1: Benar-benar. Oke, terima kasih juga buat teman produser seluruh, yes, Indonesia. Sudah seru-seruan di malam hari ini, sampai jam terakhir ini ya. Hmm. Bareng sama Tiffany Kenanga tentunya.
0: Betul.
1: Jangan lupa buat dengerin, yes, lagu kata siapa di semua DSP. Lirik video juga bisa dicek di YouTube. Hmm. Tiffany Kenanga. Dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia.
0: Dan jangan lupa juga dikepoin Instagramnya Tiffany Kenanga. Alright. Dan abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia, teman Produ.
1: Alright, kalau gitu nama gue ini Tama pamit.
0: Gue Elanda pamit.
1: Dan
2: Tiffany Kenanga.
1: Alright, kita ketemu lagi besok. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95,2 RRI Pradul. Semawe teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pradua. Aku Dika akan terus menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Dan selamat malam untuk kamu semuanya. Baru aja tadi kita mendengarkan musik live chat bersama Tiffany Kenanga. Ini kalau misalkan ngomongin soal Tiffany Kenanga nih sama Pro 2, kayaknya lagu dia Jangan Bersedih Lagi itu kayaknya itu lagu seluruh umat Indonesia gak sih ya. Itu kalau gak salah kita tuh masih kelas berapa ya, masih, kalau aku tuh masih kelas 2 SMP mungkin ya. Aduh, lama banget ya. Jadi aku begitu aku dengerin di MLC ya, dari awal sampai akhir ya, sampai dia rilis single terbaru juga, kayak waduh, begitu lagu Tiffany Kenanga nih diputerin Yang Bersedih Lagi tuh kayak ini kok jadi dejavu ya, kayak flashback gitu ya, flashback ke masa-masa tahun 2010-2011 lah teman perdua ya. Kayaknya kita perlu deh ya masukin playlist lagu ini ya gak sih teman perdua, tapi nanti diputerinnya di shocking song aja gitu teman perdua ya, di di khusus dia, jadi dalam 1 jam itu ada satu lagu gitu, lagu-lagu yang pernah terkenal. Salah satunya Tiffany Kenanga nih teman perdua. Lagunya itu seluruh umat manusia yang patah hati, apalagi untuk cewek gitu ya. Selamat malam untuk kamu semuanya. Gimana hari Seninnya? Waduh, kayaknya melo-melo banget ya. Anak yang dulu masih di bedong ya, anak yang dulu masih digendong-gendong, sekarang udah masuk SMP, udah masuk SD, waduh, panjang banget deh ya waktunya. Dan semoga kita selalu kita selalu punya rasa syukur untuk yang sudah kita lalui, tentunya seperti itu. Oke. Masih akan terus diketemenin ya dengan informasi lainnya. Kita akan mendengarkan kumandang azan sholat insya dulu untuk wilayah Kota Lok Semawe dan sekitarnya teman perdua. Setelah lagu ini, selamat menunaikan ibadah sholat insya, semoga Allah memberikan pahala dan memberikan hal-hal baik yang terus kamu doakan, dan semoga sesegera mungkin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah salat insya, terus bersama di KDRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Jangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Pernahkah kamu merasa hidupmu berada di titik terendah? Seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar. Setiap pintu tertutup, dan harapan sudah pudar. Mungkin hari ini kamu sedang terlilit hutang, kehilangan pekerjaan, atau menghadapi cobaan berat yang tak kunjung usai. Kamu merasa putus asa, seakan-akan kebahagiaan hanya sebuah cerita yang tak akan pernah kamu alami. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa semua itu bisa berubah? Dalam sekejap mata, Allah punya kekuatan untuk membalikkan takdirmu. Percaya atau tidak, tonton video ini sampai habis, karena di dalamnya ada rahasia yang akan membuka matamu. Kita semua pernah merasakannya, tekanan hidup yang begitu berat. Mungkin kamu sedang bertanya-tanya, kenapa harus saya? Kenapa cobaan ini tidak berhenti-henti? Kita seringkali terjebak dalam rasa putus asa dan keputusasaan. Kita mulai meragukan takdir, meragukan janji-janji Allah. Pikiran kita dipenuhi oleh kekhawatiran tentang masa depan, tentang bagaimana kita bisa melewati hari esok. Padahal, justru di saat-saat tergelap itulah potensi keajaiban terbesar akan terjadi. Jangan remehkan takdirnya. Mari kita pahami mengapa kita tidak boleh putus asa. Pertama, kekuasaan Allah melampaui logika manusia. Kita seringkali berpikir dengan logika kita yang terbatas. Kita menghitung, kalau saya tidak punya uang, bagaimana bisa makan? Tapi Allah tidak terikat dengan logika kita. Ingat kisah Nabi Yunus di perut ikan? Siapa sangka dari kegelapan yang pekat ada jalan keluar. Allah punya cara yang tak terduga. Kedua, ujian adalah cara Allah menaikkan derajat. Mungkin kita merasa sedang dihukum, padahal bisa jadi ini adalah cara Allah untuk membersihkan dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisinya. Ketika kita bersabar, Allah sedang menyiapkan hadiah yang jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Ketiga, kekuatan doa dan ikhtiar tanpa batas. Jangan pernah berhenti berdoa. Doa adalah senjata orang mukmin. Selain itu, teruslah berikhtiar, lakukan yang terbaik. Sisanya, serahkan kepada Allah. Ingat, hari ini sulit. Bisa jadi besok penuh keajaiban. Mungkin besok ada tawaran pekerjaan yang tidak kamu duga. Mungkin besok hutangmu lunas dari jalan yang tidak pernah kamu pikirkan. Coba renungkan sejenak berapa banyak kisah yang kita dengar, di mana seseorang yang diuji begitu berat, tiba-tiba hidupnya berubah 180 derajat. Seseorang yang bangkrut, lalu menjadi pebisnis sukses. Seseorang yang sakit parah, lalu sembuh tanpa diduga. Itu semua bukan kebetulan, melainkan takdir Allah yang sedang bekerja. Mari kita tanamkan dalam hati, Allah bisa balikan hidup kita dalam sekejap. Tugas kita hanya satu, berhusnuzon, bersabar, dan terus berikhtiar. Jadi, jika hari ini kamu sedang berjuang, angkat kepalamu, percayalah, fajar akan datang setelah malam tergelap. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah.

25 menit tinggalkan pukul 20 waktu Indonesia Barat, Mempro 2:30 malam ya. Yang terus kamu dengarkan ini lagu darinya Wijaya 80 dengan Terakhir Kali ya. Ini bahkan Temen Pro 2 lagu darinya Wijaya 80 ini judulnya Terakhir Kali itu banyak banget ya mendapat like dari penonton. Bahkan ya Temen Pro 2 walaupun rilisnya di tahun 2024 Temen Pro 2, tapi ya lagu dia ini ditonton lebih dari 15,5 juta ya sama pengguna platform YouTube tentunya. Jadi sangat luar biasa sih lagu darinya Wijaya 80 ini. Ada Adito Pramono juga nih Temen Pro 2, mereka berkolaborasi ya. Oke, banyak juga lagu-lagu dari Wijaya 80, salah satunya viral juga ya tentang perbedaan agama yang sama, bukan sama Adito Pramono tapi sama Sal Priadi. Ada juga ya. Kita masih akan terus nih ya menunggu lagu darinya Wijaya 80 terbaru ya. Ini apalagi nuansanya itu kayak nuansa 80-an. Mungkin karena itulah namanya Wijaya 80 ya. Oh iya benar sih, tak ada patah hati yang sembuh di satu dan dua hari. Bahkan kita butuh waktu bertahun-tahun ya gak sih Temen Pro 2? Bagi sebagian orang yang memang kayak udah patah hati, terus terluka juga. Apalagi tentang seseorang yang memang susah banget untuk lupain gitu ya. Apalagi kadang-kadang kita udah di tahap yang bukan lagi tahap main nih ya, tapi udah di tahap yang serius gitu ya. Tapi apalah daya. Apalah daya, memang gak bisa dipaksa ya Temen Pro 2. Nah jadi kalaupun kamu masih sedih-sedih banget Temen Pro 2, coba cari apa ya, memang gak mudah sih untuk ngelupain itu semua, tapi coba cari kesibukan gitu ya. Kayak kata si Tiffany tadi, jadi waktu dia patah hati tuh dia sampai solo tour gitu Temen Pro 2. Dia pergi sendiri untuk menjelajahi Taiwan gitu ya. Jadi kadang-kadang kalaupun gak sekaya dia kayak Tiffany ya, harus keliling dunia, apalagi kita harus ngeluarin budget banyak mungkin ya, tapi cobalah cari kesibukan dengan mungkin kalau misalkan biasanya kamu jarang olahraga, kamu harus olahraga gitu Temen Pro 2. Kalau misalkan kamu lagi patah hati, lagi terluka gitu ya, olahraga gitu ya, nge-gym gitu, karena itu juga menjadi salah satu obat Temen Pro 2 ya.

Jadi waktu kita sedih gitu, kita lagi banyak banget pengen nangis gitu, makanya disarankan untuk olahraga. Karena setelah berolahraga itu akan ada akan ada kebahagiaan lah yang muncul gitu ya. Entah kita senang karena berat badan kita turun, kita senang karena kita sehat gitu. Jadi alihkan gitu ya. Dan kamu juga jam-jam segini mungkin lagi dengerin ataupun kamu lagi tungguin nih ya seseorang WhatsApp kamu gitu ya, tapi kok nggak ada kabar ya gitu ya, kamu juga males ngechat gitu, aduh gimana ya, ya udah cari kesibukan aja teman perdua, salah satunya dengan dengerin aku ya. Oke, jadi siapin aja lah yang bisa kamu siapin malam ini untuk ke sekolah besok gitu ya, biar nggak buru-buru, apalagi kita kan baru masuk sekolah hari ini ya. Jadi luangkanlah waktu untuk me time juga kalau misalkan kamu lagi pusing, lagi gedek, lagi mumet lah gitu teman perdua, biar kamu gak selalu mikirin yang bikin kamu sakit hati, mikirin mantan kamu ya. Jadi mending kamu luangkan waktu untuk bahagia gitu ya, kamu usahakan untuk jangan ingat ke situ gitu ya, jangan ingat lagi ke situ please ya, coba untuk cari kesibukan lain gitu, entah itu ketemu teman-teman kamu mungkin gitu teman perdua ya. Oke, kita tinggalkan lagu darinya si Wijaya 80 dengan lagu melodi retronya, yang dalam lagu ini juga kayak terkesannya lebih bernostalgia ya, apalagi membuat kita para pendengar lagu ini juga kembali ke era kejayaan musik tahun 80-an gitu ya. Jadi sempurna banget sih lagu ini teman perdua. Kita tinggalkan lagu Wijaya 80, kita ke lagu yang gak kalah bagus ya, si Ghea Indrawari dengan Seribu Kali.

0: kantor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

59 menit tinggalkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, teman Pro 2 masih di sini di program Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam ya. Kayaknya kamu harus istirahat lebih ini sih teman Pro 2, lebih cepat sih ya, karena hari Senin yang sangat melelahkan ini dan kamu besok harus memulai kembali aktivitasnya ya. Jadi sebelum tidur semoga kamu sudah terlebih dahulu ya mematikan lampu, terus juga meninggalkan handphone kamu ya. Jangan selalu pegang handphone ya, main handphone sebelum tidur ya. Jadi yang ada nanti makin pusing, ujung-ujungnya apa? Overthinking, teman Pro 2. Kamu tahu enggak sih apa itu overthinking? Nah, aku kasih tahu dulu nih untuk kamu semuanya. Jadi overthinking itu teman Pro 2 kebiasaan memikirkan sesuatu secara berlebihan dan berulang-ulang hingga mengganggu kesehatan mental dan juga tidur malam kamu ya. Jadi kondisi ini ya terus dipikirin aja gitu ya, terus mikirin aduh, ini jadi masalah nih, aduh ini gimana nih, apakah keputusan yang kemarin salah gitu ya. Jadi ini sulit banget dihentikan. Jadi orang yang mengalami overthinking ya sering menganalisis setiap detail ya. Jadi setiap saat dia mikirin kayak ini gak cocok deh ya. Jadi dia terlebih dahulu membayangkan skenario buruk dibandingkan memikirkan jalan keluarnya gimana gitu teman Pro 2. Jadi kadang-kadang kita ragu nih sama keputusan kita sendiri. Jadi setiap langkah yang kita ambil tuh kita kayak ragu-ragu gitu ya. Jadi inilah yang menyebabkan kita makin overthinking ya. Jadi apa sih teman Pro 2 tanda-tanda orang overthinking itu? Pastinya teman Pro 2 dia itu sulit menghentikan pikiran. Jadi dia terjebak terus tuh dalam lingkaran pikiran yang berulang tanpa solusi jelas. Jadi ujung-ujungnya apa? Kita gak fokus gitu ya, gak fokus tidur, gak fokus bekerja gitu teman Pro 2. Jadi kadang-kadang dia juga merenungkan hal yang tidak penting sebenarnya ya. Jadi kita udah duluan overthinking nih, kita udah duluan mikirin yang jelek-jelek gitu teman Pro 2 ya. Kita udah ngebayangin skenario terburuknya. Jadi karena kita udah terlalu terbayang-bayang gitu teman Pro 2, ujung-ujungnya kita itu susah sekali untuk mengambil sebuah keputusan ya. Jadi teman Pro 2, kamu jangan terlalu banyak mikir gitu ya. Kalau butuh istirahat tidur aja dulu ya. Besok kita pikirin lagi. Tanamkan juga dalam hati kayak ya udah besok lah ya, besok kita pikirin. Jangan mengkhawatirkan sampai kamu enggak bisa tidur teman Pro 2. Ya, jadi overthinking ini bahaya banget ya. Apalagi teman Pro 2, apapun yang belum terjadi udah duluan kita pikirin. Susah untuk mengontrol keadaan hati kita memang. Tapi yang harus kamu lakukan adalah terbiasa untuk menganggap okay, tenang. Karena pada dasarnya ilmu tenang itu susah banget dimilikin sama semua orang ya. Jadi kalau misalkan apapun itu kita harus tenang dulu, kita harus mikirin dulu gimana nih ya, pelan-pelan satu-satu gitu teman Pro 2 yang kita pikirkan gitu. Jadi kalau misalkan kita pikirin semua gimana dong? Waduh, kapan jedanya ya? Malamnya, paginya kita mikirin kerjaan teman Pro 2 ya. Malamnya kita malah gak bisa tidur. Harusnya istirahat itu ya, harusnya tidur kita itu menjadi tidur yang produktif gitu ya. Memang waktunya kita istirahat gitu teman Pro 2. Tapi kok malah sebaliknya? Jadi tubuh ini kapan dong istirahatnya? Jangan gitu teman Pro 2 ya, jangan. Sayangi tubuh kita juga ya, mental kita juga, dia juga capek gitu ya. Pagi harinya kita dimarahin sama atasan, siangnya kita malah dimarahin karena ini sama teman kita, pulang ke rumah dimarahin lagi sama aduh. Terus malamnya kita pikirin tuh, kita rangkum lagi, aduh kayaknya aku bukan orang yang inilah yang beruntung lah ya, kenapa ya semua marah-marah, kenapa ya bla bla bla bla, aduh. Jadi kapan istirahatnya? Jadi jam juga udah mau jam 9:30 teman Pro 2. Udah gak apa-apa, kamu kayaknya perlu istirahat karena kamu capek banget. Jadi mari kita pikirkan satu-satu. Sama kayak lagu yang bakal aku puterin dari Nyait Gitaf dengan satu-satu. Kita puterin sebentar lagi ya. Sekarang aja deh teman Pro 2 kita puterin. Terus di sini jangan lupa dengerin Pro 2 Lok, semuanya teman terbaik kamu.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Adik Ian tuh. Cie-cie, dia ngeliatin kamu.
1: Ih, apaan sih? Aku kan jadi malu.
0: Pipi kamu kenapa merah gitu sih? Pernahkah kalian bertemu mata dengan seseorang yang disukai? Atau salah memanggil nama orang? Atau secara tidak sengaja terjatuh di tempat umum hingga menjadi pusat perhatian? Pasti kita akan merasa sangat malu sampai membuat pipi memerah. Pipi merona adalah hasil dari sistem saraf simpatik yang juga mengaktifkan adrenalin. Ketika mengalami semacam tekanan emosional, tubuh akan melepaskan adrenalin. Respon ini menyebabkan pembuluh darah melebar, sehingga darah dan oksigen dapat bergerak lebih cepat mengalir. Vena pada wajah juga akan melebar, menyebabkan lebih banyak darah mengalir, dan inilah yang membuat wajah memerah ketika malu. Cie, pipinya merah.
1: Ih, Dera.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Masih di 95,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu, teman Produa. Masih bareng aku Dika di jam 21.37 menit waktu Indonesia Barat. Aduh, lagi dengerin nih lagu teman Produa, lagu darinya Ayu yang datang kabar mengejutkan ya, di mana Ayu dan Lee Jung Suk keduanya dikonfirmasi putus setelah bertahun-tahun bersama ya. Jadi banyak banget yang ngerasa kecewa karena mereka ini udah usai teman Produa ya. Mereka itu udah memilih untuk berpisah setelah beberapa tahun bersama ya. Mereka itu termasuk artis yang lama loh ya, public figure yang lama bersama teman Produa ya. Jadi akhirnya mereka memilih untuk putus ya. Waduh, sedih banget sih. Bahkan ini juga dikonfirmasi oleh kedua agensinya. Jadi kalau misalkan di Korea itu kalau gak ada konfirmasi gitu ya, itu bakal diteror terus tuh teman Produa. Apalagi kalau misalkan di spek tahu gitu ya. Jadi mereka katanya siap untuk berpisah aja deh. Waduh, aduh, kenapa ya? Padahal udah lama-lama, fansnya udah banyak. Terus juga kemarin juga katanya mereka ini pertama kali ketemu di tahun 2012 ya. Tapi ketemunya di 2012 berteman, terus di tahun 2022 memilih untuk bersama dan akhirnya putus deh sekarang. Ini banyak banget yang kecewa sama keputusan Ayu dan juga Lee Jung Suk ya. Kenapa bisa gitu ya. Mau gimana ya teman Produa? Mereka itu mungkin ada alasan tersendiri gitu. Kita kalau misalkan jadi fans juga jangan berlebihan gitu ya. Jangan apa-apa dikomentarin. Apa-apa kita harus tahu semuanya. Iya sih, memang memang gitu sih kalau kita suka fans sama artis-artis gitu. Tapi jangan berlebihan juga. Kita dukung aja deh keputusan mereka gitu ya. Malah sebaliknya, kadang-kadang banyak banget yang ngebully-bully gitu, jangan ya. Jadi selamat malam untuk kamu semuanya, menuju jam 10 malam di malam ini teman Produa. Selamat beristirahat untuk kamu di suasana malam yang dingin ini. Semoga kamu juga istirahatnya cukup, terus juga istirahatnya nyaman gitu teman Produa. Kita tinggalkan lagu darinya Ayu yang lagi putus cinta dan banyak banget yang memberikan support untuk mereka ya. Bahkan banyak banget yang bilang kayak, "Aduh, kenapa sih putus? Kenapa enggak bareng-bareng aja gitu?" Aduh, kita menghargai aja keputusan mereka ya. Darinya Sal Priyadi, kita ke lagu berikutnya. Kita usahakan rumah itu.

0: kayaknya kurang nih. Tambah filter lagi deh. Wah, tapi kurang putih nih. Oke, dikit lagi. Hidungnya kurang mancung. Iya, ditarik dikit. Nah, kayak gini. Ah, biar glowing, pakai efek ini deh kayaknya. Terus-terus pipinya harus lebih tirus. Bulu mata juga harus lebih tebal biar cantik. Dan yang paling penting, jangan sampai kelihatan gendut. Nah, ini baru sempurna. Cantik kan? Posting ah.
1: A few moments later.
0: Duh, tapi kayaknya foto ini terlalu aku edit deh. Apa aku hapus aja kali ya? Soalnya beda banget sama aslinya. Jadi malah gak percaya diri nih. Jangan terlalu bergantung sama filter. Cantik atau ganteng itu bukan dari editan, tapi rasa percaya diri. Mari terbiasa dengan yang sederhana aja di dunia maya, karena hidup kita sebenarnya adalah dunia nyata.

Kebebasan berpendapat adalah salah satu pilar utama demokrasi. Bukan hanya hak untuk berbicara, tetapi juga hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta gagasan tanpa campur tangan yang tidak semestinya dari pihak lain. Penting diingat bahwa kebebasan berpendapat tidaklah mutlak. Ada batasan yang jelas, terutama ketika pendapat seseorang tidak merugikan orang lain. Menyebarkan hoax, memfitnah, menghasut kebencian, atau melakukan tindakan yang mengancam keamanan publik bukanlah bagian dari kebebasan berpendapat yang dilindungi. Mari kita manfaatkan hak kebebasan berpendapat untuk hal yang positif dan konstruktif. Gunakan suara kita untuk menyuarakan kebenaran, mendukung keadilan, dan mendorong perubahan yang baik. Pikirkan sebelum berbicara. Pastikan informasi yang disampaikan akurat, dan ingat, setiap kata memiliki dampak.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

Masih di 95,2 RRI Prodolog, semuanya teman terbaik kamu. 7 menit tinggalkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Lagi dengerin lagu dari Oman Syahab dan juga Natania Karin, teman Produa Perayaan Mati Rasa. Aduh, ini kayaknya kalau misalkan ngomongin soal mati rasa ya teman Produa, setelah sekian lama hati kita itu masih kosong ya, mungkin masih belum bisa move on dari orang sebelumnya ya. Ada juga yang mati rasanya itu karena saking udah capek banget ngejalanin hubungan yang kayak gak serius-seriusnya deh ya. Serius, katanya serius, tapi kok makin kesini makin sakit gitu ya. Makin banyak pertengkaran, terus juga makin kesini juga pasangan kita juga, kita udah sama-sama egois gitu ya. Aduh, pengen berat sih untuk sebuah hubungan itu teman Produa. Jadi sebelum semuanya terlambat, dikaji dulu nih teman Produa, apakah kali ini udah benar pilihan kita, apakah kali ini udah benar dia orangnya, daripada nanti di kemudian hari kita terluka lagi ya. Selamat malam untuk kamu semuanya. Jam 22 waktu Indonesia Barat, sudah saatnya kamu istirahat juga. Dan akan terus aku temenin sampai jam berapa? Sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Dari Nyanmis Kamali dengan Terlalu Sakit, ada Olivia Rodrigo juga dengan lagunya All I Want.

Disabilitas Internasional diperingati setiap tanggal 3 Desember. Hak penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Nah, apa saja sih hak para penyandang disabilitas yang dijamin negara? Hak kesetaraan dan non-diskriminasi. Para penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama di masyarakat, bahkan di bawah hukum yang setara tanpa adanya diskriminasi. Hak aksesibilitas. Penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama terhadap fasilitas dan layanan publik. Maka dari itu, negara diwajibkan untuk memudahkan akses yang ada agar semuanya lebih terjangkau dilakukan. Hak untuk hidup. Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dan dijamin negara. Hak peningkatan kesadaran. Negara juga perlu mendorong pengetahuan dan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kaum penyandang disabilitas. Hak kebebasan dari eksploitasi dan kekerasan. Penyandang disabilitas dipercaya lebih rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan. Negara harus memastikan agar para penyandang disabilitas terbebas dari berbagai hal yang mengancam keselamatan. Sebab para penyandang disabilitas harus dilindungi secara hukum dan mampu menggunakan hukum setara dengan seluruh masyarakat Indonesia.

lintah bisa jadi menakutkan. Tetapi tidak perlu panik saat ini terjadi. Sebenarnya, lintah tidak benar-benar menggigit dengan mulut atau gigi. Sebaliknya, mereka memiliki penghisap yang sangat kuat yang menempel pada kulit dan menyedot darah. Lintah memiliki nama ilmiah Hirudinea yang berasal dari kata hirudin. Hirudin merupakan peptida alami di kelenjar ludah lintah penghisap darah yang mencegah pembekuan darah. Terdapat lebih dari 680 spesies lintah. Dari jumlah tersebut, 100 adalah lintah air asin, 480 adalah lintah tawar, dan sisanya hidup di darat. Lintah biasanya memiliki 2 atau 3 baris gigi kecil. Gigi lintah yang kecil merupakan penyebab gigitan lintah kerap tidak terasa. Gigitan lintah bisa menyebabkan pendarahan yang berkepanjangan di tempat perlekatan bahkan setelah lintah dikeluarkan. Hal ini karena air liur dari lintah adalah antikoagulan dan mengganggu pembekuan normal darah yang membuat darah mangsanya mengalir saat mereka menggigit dan sebagai obat bius yang mencegah mangsanya merasakan gigitan karena memiliki sifat analgesik yang membuat mati rasa di area tempat menempelnya.

Masih di sini teman Pro 2 lagi dengerin lagu darinya Adele ya. Yang tadi darinya Putri Ariyani dengan Hanya Rindu. Masih tersisa 20 menit lagi sebelum kita mendengarkan Just More teman Pro 2. Selamat malam untuk kamu semuanya ya. Sebelumnya selamat beristirahat setelah lelah banget di hari ini. Semoga kamu bisa recharge energi ya gitu untuk beristirahat tentunya. Dikeingatkan ya di malam hari seperti ini, hati-hati untuk kamu teman Pro 2 ya. Jadi sebelum istirahat cek kembali pintu-pintu, jendela dan barang-barang berharga lainnya ya, agar kamu bisa beristirahat tentunya. Oke, kita akan terus dengarkan lagu-lagu di sini teman Pro 2 sampai jam 12 malam di RRI Pro 2 semuanya teman terbaik.

53 menit tinggalkan pukul 22 waktu Indonesia Barat memperdua. Lagu darinya Barsanaba Standi dengan Seperti Laut Kepada Langit ya. Ini mendeskripsikan tentang bagaimana sih kasih sayang seorang orang tua terhadap anaknya gitu ya. Jadi mau segimanapun jauh jaraknya pun ya, baik itu bagai langit dan bumi, bagai laut dan langit, tentunya semuanya akan terus membersamai ya. Terima kasih atas kebersamaan kita di malam ini teman perdua. Mohon maaf jika ada salah kata selama Dika menemani. Dika akan tarik undur diri dari ruang dengar teman perdua semuanya. Saatnya kita mendengarkan jazz musik, hanya lagu-lagu yang Dika hadirkan sampai jam 12 malam nanti tentunya. Dia dari Prodolog Semawi, teman terbaik kamu. Dika ingatkan untuk cek kembali pintu jendela ya, dan lihat apakah semuanya sudah aman, sudah nyaman, agar tidurnya juga nyaman tentunya. Sama beristirahat dari hari Senin yang melelahkan ini. Kita akan ketemu besok di jam 15 waktu Indonesia Barat. Dika pamit, kita dengarkan jazz musik dari Prodolog Semai, teman terbaik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Cowok ganteng mengirim Anda permintaan pertemanan. Aku terima ah. OMG, dia chat aku. Aku balas ah. Halo juga ganteng. Salam kenal ya.
1: Pendengar, seorang siswi dikabarkan menghilang setelah berkenalan dengan lelaki di media sosial.
2: Kuat dugaan remaja yang masih berstatus pelajar hilang bersama pria yang baru dikenalnya di media sosial.
3: Saudara, berhati-hatilah memilih teman di media sosial.
4: Cegah kejahatan online dengan tidak sembarang menerima permintaan pertemanan di media sosial. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun?
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

teman Pro2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

warahmatullahi wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawe kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara tetap.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Saudaraku, akhirnya kita harus sadar bahwa dunia ini adalah episode kehidupan kita yang paling singkat. Setelah episode dunia kita usai, kita akan beranjak ke sebuah kehidupan baru bernama alam kubur. Di alam kubur itu, kita akan menanti dan menanti hingga usia semesta ditakdirkan usai. Berapa lama penantian itu? Entahlah. Hanya Allah yang Maha Tahu tentang seberapa lamanya ia. Yang pasti, ia akan lebih lama dari fase dunia kita. Mungkin ratusan tahun, mungkin juga puluhan ribu tahun. Lalu, setelah itu apa? Kiamat akan terjadi. Kita dibangkitkan kembali untuk sebuah pertanggungjawaban. Kita akan menunggu di padang mahsyar. 50 ribu tahun lamanya menanti pengadilan Allah yang tak meninggalkan kecil atau besar amal kita. Semua akan dipertanggungjawabkan. Di sana, kedua kaki ini takkan bergeser sedikit pun hingga hisab dan pengadilan itu usai. Berapa lama pengadilan itu? Entahlah. Saudaraku, akhirnya kita harus sadar. Dunia inilah fase yang tersingkat kehidupan kita. Tapi dialah fase yang paling menentukan. Bahagia tidakmu di episode berikutnya adalah tentang bagaimana engkau melewati hari-hari duniamu. Jadi, apa yang engkau telah siapkan untuk itu? Jika gelap kubur memeluk jasadmu yang lemah, jika malaikat mencecarmu dengan tanya, jika engkau sendiri di kelam barzah tanpa siapa, apa yang akan kau lakukan? Taubat tak lagi berguna, sujud tak lagi berdaya, istighfar tak lagi bisa terlantun. Bergegaslah bersimpu, menangislah dalam pertaubatanmu, karena tidak lagi ada waktu yang cukup. Mungkin esok perjalananmu berakhir di sini, di dunia yang rapuh ini.

menyukai kamu. RRI dengan esensi buku. Setiap orang pergi bekerja atau mencari nafkah untuk mencari rezeki. Tentu saja sebagai seorang muslim yang baik, kita mengharapkan rezeki yang halal dan baik, sehingga akan mendatangkan berkah bagi kehidupan kita maupun keluarga kita. Tapi bagaimana caranya agar memperoleh rezeki yang halal dan baik? Apakah cara kita mencari rezeki selama ini sudah benar? Bagaimana sih tanda-tanda rezeki yang mendatangkan berkah itu? Pertanyaan-pertanyaan ini pasti sering bermunculan di pikiran kita. 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku bestseller karya Ipo Santosa tahun 2010 yang diterbitkan oleh Elex Media Komputindo. Buku ini mengupas secara mendalam konsep rezeki dalam kehidupan sehari-hari yang ditulis oleh penulis yang sangat berpengalaman dalam bidang motivasi dan spiritualitas, yaitu Ipo Santosa. Buku ini tidak hanya membahas tentang rezeki dalam arti materi, tetapi juga membahas tentang aspek spiritual dan emosional yang terkait dengan rezeki. Dalam buku ini, Ipo Santosa mengajak pembaca untuk merenungkan dan memahami bahwa rezeki bukanlah hanya tentang harta, tetapi juga tentang keberkahan, kesyukuran, dan keikhlasan. Ia membahas 7 aspek penting yang dapat meningkatkan rezeki seseorang, baik secara materi maupun spiritual, melalui penjelasan yang sederhana namun dalam, di mana pembaca diajak untuk merenungkan bahwa makna sebenarnya dari rezeki dan bagaimana cara memperolehnya. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah pendekatan yang disampaikan oleh penulis. Ipo Santosa tidak hanya memberikan teori-teori yang bersifat umum, tetapi juga memberikan contoh-contoh konkret dan inspiratif yang membuat pembaca lebih mudah memahami konsep-konsep yang dibahas. Ia juga memberikan tips-tips praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih rezeki yang berlimpah. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk memperluas sudut pandang mereka tentang rezeki. Ipo Santosa menekankan pentingnya untuk memiliki pikiran yang positif, sikap yang baik, dan keberanian untuk berbuat kebaikan sebagai kunci mendatangkan keberkahan dalam hidup. Dengan gaya penulisan yang hangat dan ramah, ia berhasil menyampaikan pesan-pesan penting ini dengan jelas dan menginspirasi pembaca untuk meraih kehidupan yang lebih bermakna. Meskipun buku ini membahas topik yang serius, namun penyampaian Ipo Santosa tetap ringan dan mudah dipahami. Ia menggunakan bahasa yang sederhana, namun memiliki kedalaman makna yang dapat menggugah pembaca untuk merenung dan introspeksi diri. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang rezeki dan bagaimana cara mendapatkan keberkahan dalam hidup. Secara keseluruhan, 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku yang sangat inspiratif dan memotivasi. Buku ini tidak hanya memberikan pemahaman yang luas tentang rezeki, akan tetapi juga memberikan panduan praktis dan inspirasi bagi pembaca untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Dengan isi yang kaya dan mendalam, buku ini layak menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin memperbaiki hubungan mereka dengan rezeki dan membuka diri untuk menerima keberkahan dalam kehidupan mereka. Demikian esensi buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ipo Santosa dari RRI untuk Indonesia.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi pertama dari rri.co.id/maui, Puskesmas Mongedung perluas akses layanan kesehatan bagi warga. Kepala UPTD Puskesmas Mongedung, Dr. Amrullah, menegaskan komitmen pihaknya dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui pos kesehatan desa atau Poskesdes Mongedung. Pelayanan diberikan secara optimal baik di dalam gedung maupun kegiatan luar gedung. Layanan Poskesdes mencakup pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu nifas, bayi baru lahir, remaja hingga lanjut usia. Pendekatan ini dilakukan berdasarkan siklus hidup agar pelayanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap kelompok usia. Selain pemeriksaan kesehatan, petugas Poskesdes juga memberikan edukasi, penyuluhan, serta pemantauan kondisi kesehatan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Masih dari rri.co.id, layanan BPJS Kesehatan jangkau penduduk daerah 3T. Sebagai penyelenggara program jaminan kesehatan nasional, BPJS Kesehatan berkomitmen menghadirkan akses layanan JKN yang mudah diakses oleh penduduk Indonesia dimanapun berada. Demi mengatasi keterbatasan akses layanan di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, BPJS Kesehatan pun telah menghadirkan virtual office, layanan informasi dan administrasi, serta layanan jemput bola BPJS keliling. Viola merupakan kanal layanan tanpa tatap muka berbasis video conference yang menghubungkan masyarakat dengan petugas BPJS Kesehatan secara real-time untuk pengurusan administrasi kepesertaan JKN, informasi, dan penanganan pengaduan. Sementara untuk di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Lok Semawe, Lanuri serentak disambut antusias ratusan warga yang dilakukan melalui kegiatan Viola yang dilaksanakan di Puskesmas Muara 2 Kota Lok Semawe, Puskesmas Pesangan Kabupaten Biren, Puskesmas Belang Rakal Kabupaten Minmeriah, dan Puskesmas Bies Kecamatan Aceh Tengah. Sedangkan untuk Lanuri melalui BPJS keliling dilaksanakan di Klinik Brigif 25 Siwas serta Desa Belang Aman Kecamatan Lok Sukun Kabupaten Aceh Utara. Demikian info Pro 2, nantikan informasi lainnya di 95,2 FM Pro 2 Lok Semawe.

90,5 Kom Radio Freddy Lux, semuanya teman terbaik kami. Selamat pagi, teman Freddy untuk hari ini di Selasa 14 Juli 2026. Sampai nanti di jam 9 pagi, Dara nemenin kalian dengan serangkaian program pilihan dari Freddy Lux Maui ya. Tadi udah ada kumpulan lagu-lagu religi setelah salat subuh ya kan. Terus info Freddy nih, teman Freddy. Dan ini masih hari Selasa. Ya, hari di mana? Hari kedua nih, hari kedua anak-anak mulai berangkat ke sekolah hari ini. Udah terduga banget, kebayang banget sama Freddy gimana sibuknya para bunda-bunda di rumah. Mulai dari nyiapin segala keperluan, nyiapin bekal gitu ya. Yang pasti semoga semuanya sehat deh sama Freddy, apalagi untuk yang di rumah. Jadi ibu tapi tetap harus bekerja, ini juga menjadi salah satu loyalitas tanpa batas lah ya. Untuk keluarga tercinta ya kan, keluarga beres, kerjaan juga beres, tamu Freddy. Wah, keren deh para wanita-wanita hebat.

mager gitu ya, kayak ngerasa wah kayaknya ini enaknya pelan-pelan aja deh, slowly-slowly aja gitu. Tapi gitu cuacanya panas, wah bawaannya emosi gitu. Tapi enggak lah ya, semoga apapun cuacanya hari ini itu bisa membuat kita bertahan dengan segala apapun cuaca, teman perdua. Karena kalau suasana hati bergantung sama cuaca hari ini, capek dong ya. Jadi apapun cuacanya, semoga suasana hatinya tetap powerful, tetap punya cuaca yang baik untuk diri sendiri dan juga orang-orang sekitar. Teman radio, please dong jangan membagikan energi-energi negatif di sekitar-sekitar kalian nih ya. Nanti untuk yang mau sampai ke tempat kerja, untuk yang mau kemana aja gitu, teman radio, tolong jangan sampai orang-orang sekitar itu ngerasa hari ini buruk cuma gara-gara mood kita yang nggak baik tuh kita tularkan ke yang lain. Bayangin gimana susahnya seseorang gitu ya, yang bangun paginya udah mulai berpikir baik, punya niat yang baik untuk mengawali hari ini gitu kan. Bahkan doanya semoga hari ini lebih baik lagi dari hari kemarin. Tiba-tiba tuh sampai kantor, sampai tempat beraktivitas gitu ya, ada satu manusia yang justru ngerusak itu semua, teman radio. Jadi jangan gara-gara kamu punya masalah hidup kamu sendiri, kamu bad mood sendiri, terus kamu tularkan ke orang lain, mulai dari perengat-perengut gitu ya, terus respon yang gak baik, teman perdua. Ya jangan dong, teman perdua ya, capek tau. Oke lah, semoga hari ini menjadi hari yang membahagiakan untuk kita semua. Banyak kabar baik, keberkahan yang berlimpah-limpah, teman perdua. Dan jangan lupa bersyukur untuk segala nikmat yang sudah kita nikmati hingga berada di usia sekarang. Emang usianya pada berapa? Produk suami, teman terbaik kamu.

95,2 Pro Dialog, semuanya teman terbaik kamu. Selamat pagi. Udah mau di jam 7 aja nih teman Pro 2 ya. Formasi 6 lebih 46 menit untuk pagi hari ini. Selamat pagi untuk kalian semuanya. Ngomongin tentang pagi, ada beberapa hal yang bisa dan rutin ya, rutin dilakukan di pagi hari untuk sebagian kita nih. Kenapa Dede bilang sebagian? Karena gak semuanya melakukan hal yang sama setiap pagi teman berdua ya. Ada yang milih sarapan, ada yang enggak, ada yang milih olahraga di pagi hari, ada yang di sore hari gitu kan. Jadi hal-hal unik yang bisa kita lihat nih di pagi hari yang sangat-sangat beragam, itu setiap orang beda-beda teman berdua. Seperti sarapan, nah untuk kalian yang memang tim harus sarapan pagi dan itu mesti, wajib, harus ya. Harus sarapan sehat, teman Pradiwa. Nah, sebenarnya definisi sarapan sehat itu seperti apa sih, teman Pradiwa, menurut kalian? Kalau menurut Dera, sarapan sehat itu sarapan yang paling simpel. Ya, contoh misalnya telur rebus, itu kan cuma direbus aja ya. Tapi itu sehatnya luar biasa, proteinnya utuh ya, tanpa kandungan lemak jahat ya kan, teman Pradiwa. Terus simpel juga ya, direbus gitu aja bisa kita tinggalin sampai air mendidih, terus kita lanjut melakukan hal-hal lain misalnya seperti ya beres-beres rumah di pagi hari, teman Pradiwa ya, atau menyiapkan sarapan yang lain, itu sarapan telur rebus jadi, ya kan? Pokoknya menurut Dere nih, sarapan sehat adalah sarapan yang simple, tapi menunya itu praktis juga, ya, dan memberikan pasokan energi yang cukup untuk meningkatkan konsentrasi. Ya, banyak ragam menu sarapan sehat yang bisa kita makan di pagi hari. Seperti yang tadi tuh ada telur ya, bahkan telur ini bisa divariasikan. Mau direbus aja juga oke, enak banget. Teman Pradiwa di taburin sedikit bubuk cabai kali ya, sedikit aja. Atau kalian tipe yang suka telur setengah matang tuh, wah, ditaburin sedikit garam, pakai sedikit lada putih. Favorit Dera banget tuh teman Pradiwa. Ya, kenapa? Karena protein di dalam telur ini kan bisa menjaga massa otot ya, yang baik dari waktu ke waktu. Bahkan kuning telur juga tinggi akan kandungan vitamin B serta kolin yang penting untuk ketajaman memori kita. Jadi bahan makanan ini ya, telur, itu mengandung lutein yang membantu menjaga kesehatan mata juga. Bahkan mudah sekali nih teman Pradiwa, kalau kita ngajak telur ke dalam menu makanan, baik kita sarapan, makan siang, bahkan cemilan ya. Nah, salah satu menu sarapan sehat lainnya nih yang simple itu adalah kopi tanpa banyak gula. Untuk kalian yang punya lambung kuat, setangguh lambung, kondisi lambung yang tangguh teman Pradiwa ya, ini boleh lah ya, bangun tidur langsung minum segelas kopi panas teman Pradiwa tanpa gula ya, karena segelas kopi panas punya kandungan antioksidan yang bermanfaat untuk kesehatan jantung dan kemampuan kognitif otak, asalkan dikonsumsi cukup ya, tidak berlebihan. Ya, menu sarapan sehat apalagi yang biasanya dikonsumsi? Kalau dari buah-buahan, pilihan terbaiknya itu jatuh sama pisang dan alpukat deh, teman Pradiwa ya. Kalau pisang ini kan terhitung tinggi kalori, tapi juga dia punya serat alami, vitamin C dan mineral kalium. Selain kaya mineral, pati dan serat dalam pisang, ini juga bisa menghasilkan efek kenyang lebih lama sehingga mengurangi keinginan untuk ngemil. Kalian paduin aja tuh teman Pradiwa ya, telur rebusnya 2 ya kan, terus pakai 1 buah pisang, di pisangnya pakein yogurt. Ya Allah, itu enak banget teman Pradiwa. Ya kan, ada enggak sarapannya kayak gitu, memang sat-sat banget tapi juga sehat teman Pradiwa ya. Oke, pokoknya untuk kalian nih teman Pradiwa yang paginya harus sarapan ya kan, semoga tetap bisa menjaga kalori baik
teman Freddy lah ya. Selamat pagi semuanya. Masih di Freddy Loks Mawi dengan koleksi lagu pilihan dan juga tips untuk kalian di pagi hari ini.